Selamat pagi pendengar Suara Indah, Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Fabiola Yustein pagi hari ini kembali lagi membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini dapat pendengar ikuti kembali, nanti malam akan diputar ulang di pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan atau memiliki pokok doa untuk didoakan, apakah itu pergumulan atau ucapan syukur, silakan pendengar kirimkan kepada kami dengan SMS atau dengan WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp dengan nama, kemudian tempat tinggal dan pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah renungan saya akan membacakan setiap pokok doa dan langsung akan membawa ke di dalam doa setiap pokok-pokok doa yang saudara kirimkan. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam perenungan kita hari ini. Untuk itu para pendengar, mari saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu, kami mengucap syukur karena hari ini satu anugerah lagi Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati kehidupan yang baru. Kami percaya bahwa kalau kami masih diberikan nafas hidup, kami masih boleh dikasihi oleh Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan inilah berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sangat percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami di sepanjang hari ini. Untuk itu kami juga datang di hadapan Tuhan. Kami membawa di dalam doa untuk kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami sadar Tuhan, kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kebutuhan hidup kami setiap hari. Karena dari firman itulah kami mengenal Engkau. Dari firman itulah kami tahu siapa diri kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan dari firman itu juga ya Tuhan, kami mengerti tentang kasih dan pengampunan. Kami mengerti tentang kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dengan perenungan firman ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberi kekuatan kepada kami, memberi pengharapan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31, dan kemudian kita akan melihat dari Mazmur 53 ayat 2 sampai 3. Kebenaran firman Tuhan yang didasari dari nats-nats ini dengan tema Allah yang tidak dikenal. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat selanjutnya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 53 ayat 2 dan 3 yang berkata, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu semua sekarang ada di sebuah kehidupan yang penuh dengan kemajuan teknologi. Salah satu yang menjadi hal yang menjadi kebutuhan dan semua orang ya pada umumnya mengharap, selalu bergantung kepada yang namanya yang disebut dengan Wi-Fi. Ya, pernahkah kita membayangkan kita punya Wi-Fi, tapi kita tidak connect? Beberapa hari ini saya mengalami itu. Saya sangat sulit untuk connect ke Wi-Fi, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas saya yang harusnya dikerjakan dengan cepat, akhirnya tidak bisa dikerjakan. Artinya terhambat oleh karena apa? Jaringan internetnya ini tidak ada. Padahal Wi-Fi-nya ini menunjukkan dia ada, dia penuh, tetapi dia tidak bisa connect. Sinyal internet ada, tapi kita tidak bisa mengakses apa-apa. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga banyak di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita sebenarnya kita tahu tentang Tuhan. Kalau kita bertanya siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan menjawab Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan. Kita tahu Dia lahir di Bethlehem. Kita tahu Dia mati di salib. Kita tahu Dia bangkit dan naik ke surga.
Tetapi tahukah kita bahwa hanya sampai pada batas tahu saja itu tidak cukup. Tahu Tuhan ada, tapi kita tidak pernah benar-benar terkonek dengan Dia. Kita tidak benar-benar terhubung dengan Dia. Sama kalau kita punya wifi di rumah, tapi wifi kita bermasalah, kita tidak bisa konek, kita tidak bisa mengakses apa-apa. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara di dalam kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita pikirkan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita tentang apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul ayat 17 ayat pasal yang ke-17 ayat 22 sampai 31 ini. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasul Paulus? Ketika Rasul Paulus datang ke Athena, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka ketika kita tahu Rasul Paulus dalam perjalanan misinya, dia datang dan tiba di Athena. Sebelum dia sampai di Athena, sebelum dia berjumpa dengan orang-orang Athena, dia kemudian berjalan-jalan terlebih dahulu di Athena. Waktu dia berjalan-jalan itulah dia menemukan orang-orang Athena ini, atau orang-orang Yunani ini, kan mereka punya kehidupan yang sangat banyak sekali penyembahan-penyembahan. Jadi segala sesuatu yang mereka sembah itu, mereka kemudian membuat patung-patung. Sebagai misal, ada mereka menyembah tentang alam, kemudian ada patungnya tentang pepohonan atau tentang laut atau tentang kebaikan. Apapun itu yang menjadi bagi mereka adalah Tuhan dalam konsep-konsep mereka atau dewa-dewa mereka, itulah yang kemudian mereka bangun. Mereka membuat semacam prasasti-prasasti seperti itu. Lalu kemudian dalam perjalanan Rasul Paulus inilah Rasul Paulus sampai ke tempat itu. Dan ternyata Rasul Paulus menemukan bahwa dari sekian yang mereka bangun itu, dia menemukan kalau semua ada setiap dewa itu ada namanya, maka dia menemukan ada satu prasasti yang tidak ada namanya. Inilah yang menjadi dasar dan kemudian menjadi alat daripada Rasul Paulus untuk berbicara kepada orang-orang Athena tentang Allah yang hidup. Allah yang sesungguhnya ada di antara mereka, hidup di dalam mereka, tapi mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak tahu. Kita bicara tentang Allah yang kita kenal. Kita berbicara tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang kemudian diberitakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Athena. Mereka hanya menuliskan di dalam prasasti itu kepada Allah yang tidak dikenal. Dari situlah Rasul Paulus berkata bahwa Allah yang tidak mereka kenal itulah dia yang itulah Allah yang dia beritakan. Bukan berarti Allah tidak ada, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar hidup, dan Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang berkuasa, yang dikatakan tadi di dalam Kisah Para Rasul 17 bahwa Dia adalah pencipta. Dia bukan Allah yang kekurangan, tetapi Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mencukupkan. Dia Allah, dikatakan di dalam ayat 24, Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah dasar sehingga menjadi alasan Rasul Paulus untuk menyampaikan kepada orang Athena siapa sesungguhnya Allah yang tidak mereka kenal itu. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menemukan atau kita bisa bertemu dengan dua tipe orang di dalam kehidupan beriman. Ada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada.
Orang-orang yang berkata Tuhan tidak ada itu adalah orang-orang yang menyebut diri mereka dengan ateis. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Bumi itu terjadi begitu saja. Jadi segala sesuatu yang berkonsep tentang Tuhan tidak ada di dalam pemikiran mereka. Tapi kita juga menemukan di dalam kehidupan orang Kristen bahwa mereka berkata bahwa ya, saya percaya Tuhan. Apakah kamu percaya Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan. Tapi yang menjadi masalah di dalam hidup mereka adalah mereka percaya Tuhan tetapi hidupnya tidak melakukan dan tidak menunjukkan adanya Tuhan. Jadi sangat, kalau kita membandingkan orang yang ateis dengan orang yang beragama, percaya tentang Tuhan tapi tidak menjalani hidup sebagai orang yang punya Tuhan. Orang ateis, dia itu tidak percaya tentang adanya Tuhan. Tetapi saya bertemu dengan mereka, bicara dengan mereka, mereka orang-orang yang menjalankan kehidupan secara humanian dia ini sangat peduli dengan banyak hal. Tidak percaya Tuhan, tetapi cara hidup mereka menunjukkan ada Tuhan yang sedang mengendalikan hidup mereka. Mereka melakukan segala sesuatu dengan beretika. Jadi kelihatannya sangat berbeda, tapi sebenarnya akar masalahnya sebenarnya sama. Tuhan bukan menjadi pusat kehidupan mereka. Tuhan tidak menjadi fokus hidup mereka. Tuhan tidak ditempatkan pada posisi yang sesungguhnya harus ada di dalam hidup mereka. Mereka tidak percaya ada Tuhan, tapi menjalani hidup dengan baik. Satu, percaya tentang adanya Tuhan, tetapi mereka tidak menunjukkan cara hidup yang benar, yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang menjadi masalah? Alkitab berkata bahwa masalah bukan karena kita kurang bukti tentang Allah, tetapi masalah terbesar di dalam hidup beriman kita, hidup bertuhan kita adalah di dalam hati kita. Karena kita seringkali tidak mau Tuhan mengatur hidup kita. Kita tidak mau Tuhan mengendalikan hidup kita. Kita mau hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau. Kita lebih suka memegang kendali diri kita sendiri untuk kita hidup. Itulah sebabnya kita sudah tahu itu dosa, tapi kita tidak peduli. Kita sudah tahu itu melanggar firman Tuhan, tapi kita abaikan. Karena kita tidak mau menjalani kehidupan yang seperti Tuhan mau. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita punya Tuhan, tapi kita tidak pernah berinteraksi dengan Dia. Kita punya Tuhan, tetapi kita tidak melihat dan kita tidak melakukan apa yang kita harus lakukan di dalam iman kita dan keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau bisa dikatakan, bagaimana kita punya Tuhan tapi kita tidak punya koneksi dengan Dia, kita tidak terkontak dengan Dia. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang bukan hanya semua orang, karena hampir semua orang punya HP, itulah semua orang butuh WiFi. Kenapa orang suka mencari di mana ada WiFi gratis supaya mereka bisa terkonek? Nah, kita punya kontak HP yang tidak pernah kita cat. Di dalam kontak kita itu ada banyak sekali orang, ya, ada ratusan bahkan mungkin ribu. Kita punya kontak HP, nomornya ada, kita tahu siapa dia, pemilik nomor itu ada, tapi kita tidak pernah terhubung

kita tidak pernah mencari dia. Ketika kita hidup aman-aman saja, kita tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Nanti kita sudah berhadapan dengan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, baru kita kalang kabut, kita mencari Tuhan. Kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah benar-benar berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saya tanyakan, kapan terakhir kali saudara berbicara kepada Tuhan? Kapan terakhir kali kita benar-benar berbicara, ngobrol dengan Tuhan? Bukan hanya cuma formalitas, tetapi benar-benar kita bangun dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Kapan terakhir kali saudara berkomunikasi dengan Tuhan? Mungkin ini perlu kita renungkan. Kita sering kali, kita tahu ada Tuhan, tapi kita tidak pernah memberikan waktu kita, kehidupan kita untuk doa kita. Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sementara ketika kita bertemu berhadapan dengan firman Tuhan, itulah cara Tuhan mengkomunikasikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kapan terakhir kita mengambil waktu untuk kita berdoa dengan Tuhan? Kapan terakhir kita mengambil waktu untuk duduk dan merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kita seringkali menjadikan kehidupan kita itu sebagai orang yang merasa serba tahu, sehingga seakan-akan kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan. Jangan, kasihan, bikin repot Tuhan. Tuhan memberikan arah di dalam hidup kita, tetapi kita seringkali membuat arah tersendiri dalam hidup kita. Kita seringkali melakukan, menunjukkan arah yang lebih kita sukai daripada apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, jika kita tahu Tuhan tapi kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sebenarnya sama seperti ketika Rasul Paulus bicara kepada orang Athena. Mereka tahu tentang Tuhan tapi mereka tidak mengenal dia. Sama dengan kita melihat bagaimana orang yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis. Mereka tidak percaya Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang percaya Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi sesungguhnya kita ini terjebak dalam kehidupan sebagai orang-orang ateis praktis. Kita tahu Tuhan tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita sudah bermasalah baru kita katakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil. Cara hidup kita adalah cara hidup yang menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Dan bagaimana kita melakukan itu adalah ketika kita mengambil keputusan, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak menjadikan kehidupan doa kita sebagai tempat untuk kita komunikasikan rencana-rencana kita ke depan. Keputusan-keputusan yang harus kita ambil, kita komunikasikan kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada diri kita sendiri daripada Tuhan. Tuhan hanya kita cari saat kita butuh. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, jika kita mau jujur di dalam hidup kita, apakah kita seringkali memperlakukan Tuhan seperti itu? Sehingga kita perlu melihat dan belajar bahwa siapa sebenarnya Tuhan dalam kisah para Rasul 17 ini. Rasul Paulus katakan bahwa Tuhan itu bukan jauh, tetapi dia begitu dekat. Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dia dekat di dalam diri kita. Dan dia

mau supaya dia mau kita mengenal dia. Dan ini begitu penting sekali bahwa kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi harus kita mengenal dia. Kita harus punya relasi dengan dia. Karena sangat berbeda sekali kita tahu dan kita mengalami Tuhan. Kita tahu Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengalami Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam semua keputusan kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita mengenal dia. Dan dari mana kita mengenal dia? Ya dari firman itu. Firman itulah sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Alkitab sudah begitu mudah untuk kita dapatkan. Sudah begitu mudah untuk kita baca. Itulah sebabnya Alkitab itu diterjemahkan dengan begitu banyak bahasa. Supaya dengan diterjemahkan dalam begitu banyak bahasa, dia bisa sampai kepada setiap suku bangsa. Dan mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Allah menyiapkan semua itu. Allah menyiapkan orang-orang yang menerjemahkan. Allah memilih orang-orang yang membukukan. Agar supaya umat Tuhan dapat mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan dalam ketika membaca dan merenungkan firman. Tetapi kita seringkali mengabaikannya. Kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan menjadi hal-hal yang kemudian kita anggap remeh. Dan kita menganggap itu, ah nanti saja. Kalau saya ada waktu. Demikian juga dengan kehidupan doa kita. Karena kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak mencari dia, kita tidak membangun relasi dengan dia dalam kehidupan doa kita. Pusat hidup kita adalah Tuhan. Pusat hidup kita adalah dia yang menciptakan kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita menjalani kehidupan tanpa pernah kita mengenal Tuhan dengan benar, sehingga Tuhan yang mana yang kita jadikan patokan di dalam hidup kita? Padahal dia adalah Tuhan yang sudah hidup bagi kita, yang sudah memberikan kehidupan untuk kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 53 ayat 2 dan 3 berkata, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi perlu kita garis bawahi, adakah kita mencari Allah setiap waktu? Adakah kita mencari dia, mencari kehendaknya di dalam hidup kita setiap saat? Bahkan Mazmur di dalam ayat dia berkata bahwa mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah manusia yang punya Tuhan tapi tidak hidup bertuhan. Punya Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Punya Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Karena mereka menganggap anugerah keselamatan itu terlalu murah. Mereka tidak melihat bahwa penderitaan dan penyalipan Kristus itu adalah harga yang sangat mahal untuk penebusan dosa kita. Dan kebangkitannya itulah yang memerdekakan kita, sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tapi kita seringkali mengabaikan itu. Yesus hanya mau kita bangun relasi kita, membangun koneksi kita dengan dia. Kita punya koneksi yang terus terhubung dengan dia. Supaya kita selalu tahu harus bagaimana dalam menjalani hidup. Di tengah-tengah kehidupan dengan segala macam kesulitan hari ini,
Kepada siapa kita harus bergantung? Kepada siapa kita menaruh harapan kita? Kepada siapa yang memiliki kuasa untuk mengubah selain daripada Dia? Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah memberikan kepada kita karya, memberikan karya keselamatan bagi kita. Tuhan yang sesungguhnya adalah Dia pribadi, Yesus Kristus, yang hidup di dalam kehidupan kita, yang sudah memerdekakan kita. Dia mau kita mengenal Dia, kita menghampiri Dia, kita mendekati Dia, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehendak-Nya, bukan berjalan dalam kehendak diri sendiri. Dengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dalam hidup bertuhan kita? Maka sediakanlah waktu yang khusus untuk Tuhan. Berikan waktu khusus kita untuk Tuhan, memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar televisi, tapi mengapa kita tidak bisa memberi waktu kita untuk Tuhan? Kita bisa menghabiskan begitu banyak waktu kita dengan media sosial, mengapa kita tidak memberi waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Berdoa dengan jujur, bukan hanya sekedar formalitas. Alami tentang kasih Tuhan. Rasakan tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kenali Dia dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Percaya akan kuasa Dia di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah pribadi yang kuat, pribadi yang hidup, pribadi yang tidak hanya tinggal diam. Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan Dia mau supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Bangun relasi dengan Tuhan. Berikan waktu kita setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan waktu doa kita untuk kita berbicara dengan jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengkomunikasikan apa yang menjadi kerinduan harapan kita, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan-persoalan kita, datang kepada Tuhan secara pribadi. Untuk kita benar-benar merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam doa-doa kita secara pribadi. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukan Allah yang tidak kita kenal. Allah kita adalah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah mati untuk kita, tapi Dia juga yang memerdekakan kita dengan kebangkitan di atas kayu. Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dia memberikan kepada kita pengharapan pasti. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan Dia menjaminkan hidup-Nya untuk kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari Dia, untuk tidak mengenal Dia, untuk tidak mengalami Dia. Saatnya untuk kita datang dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami lagi diingatkan tentang Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang tidak hanya memerdekakan kami dari belenggu dosa, tapi adalah Allah yang memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengenal Engkau, untuk tidak berrelasi dengan Engkau, untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan untuk setiap pendengar suara indah. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini Tuhan sedang dalam kondisi rohani yang jauh dari Tuhan. Tuhan, lawatlah mereka. Biarlah mereka boleh semakin mengenal Engkau, mendekat kepada Engkau. Mungkin mereka mengalami kekecewaan-kekecewaan dalam perjalanan iman mereka.
Tapi biarlah Tuhan Engkau datang kepada mereka, membalut hati mereka, supaya mereka Tuhan boleh kembali dan percaya dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa dan kerinduan kami. Mereka yang terus beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan semakin hari Tuhan semakin teguhkan, supaya dalam pertumbuhan iman mereka, mereka boleh semakin mengenal Engkau dan mengenal Engkau, sehingga mereka boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini terbatas untuk kami bahas sampai di sini. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang akan terus berbicara bagi kami. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan memeteraikan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Pendengar sore indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa kita hari ini. Kita akan berdoa untuk pendengar-pendengar suara indah yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami, mereka yang bergumul di dalam kesehatan mereka, dan juga mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dan juga kita akan berdoa untuk mereka yang juga hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menaikkan permohonan kami di hadapan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk pendengar-pendengar suara indah yang saat ini Tuhan mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Dan kami membawa di dalam doa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami terus mendoakan Tuhan untuk proses kesembuhan kaki dari Ibu Meliana. Kiranya Tuhan menjamah ibu kaki dari Ibu Meliana sehingga dia boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dia boleh diberikan lagi kondisi yang baik sehingga semua pergumulan sakit yang ada di kakinya Tuhan boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa di dalam doa untuk anaknya Revalina yang saat ini Tuhan di dalam pendidikannya, Tuhan juga menolong dan menyertai sehingga Revalina Tuhan boleh menjalani pendidikan dengan baik, studi yang sedang dia jalani hari ini di dalam pertolongan dan hikmat Tuhan, dan Tuhan berikan kemampuan kepada Revalina di dalam mengikuti setiap proses pendidikan yang ada. Demikian juga kami doakan untuk suami dari Ibu Meliana, untuk pekerjaannya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan menjamah dan Tuhan menolong, memberkati dalam apapun yang dikerjakan, biarlah semuanya itu di dalam kehendak Tuhan dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk Pak Krisina di Geger Kalong. Kami doakan Tuhan untuk proses kesembuhan pasca stroke yang dialami Pak Kris. Tuhan terus menjamah dan melawat Pak Kris. Berikan kuat kuasa dan hikmat Tuhan menyertai Pak Kris sehingga Pak Kris boleh mengalami pemulihan demi pemulihan dan Pak Kris boleh sehat kembali. Kami doakan juga pergumulan untuk anaknya Joakim Tuhan dengan pergumulan hipotonus, dan juga Tuhan jamah anak ini dalam semua proses yang sedang dijalani, dalam terapi yang Tuhan dijalani, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Bahkan dalam semua pendidikan yang juga dijalani, Tuhan juga memberkati anak ini. Terima kasih ya Tuhan, doa kami juga untuk penjualan rumah yang dilakukan Pak Kris. Tuhan senantiasa memberkati sehingga rumah yang Tuhan rindu untuk dijual, Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan sehingga rumah yang dijual Tuhan boleh dapat mendapatkan pembeli dan dalam waktu dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk penjualan rumah Pak Kris dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Ella di Cipandung. Kami doakan Ibu Ella juga Tuhan bergumul untuk kakak dari Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes. Kami doakan Tuhan, kiranya Tuhan menjamah kakak dari Pak Salim supaya dalam anugerah Tuhan, Tuhan boleh melawat dan menjamah memberikan kesembuhan. Dan biarlah mereka juga boleh menjalani dengan hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan benar supaya dalam kondisi diabetes Tuhan boleh menjalani proses hidup dengan beriman. Kami juga berdoa untuk pengobatan lanjutan supaya Tuhan menolong dan menjamah dan Tuhan memberkati. Kami doakan juga Tuhan untuk keluarga yang saat ini juga sedang mengalami sakit batuk pilek. Kami doakan supaya Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan dari Ibu Ella, suami dari Ibu Ella. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami membawa di dalam doa juga untuk keponakannya Natasha, Vanessa dan Mela yang sedang mencari pekerjaan. Kami doakan juga untuk anaknya Feby dalam pendidikan dan kebutuhan dana serta dalam keadaan kondisi tidak sehat. Kami berdoa, kami serahkan semua di dalam kuasa Tuhan karena Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik bagi anak-anakmu dan Tuhanlah yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan keluarga Ibu Ella. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kehidupan pekerjaan, studi dan juga untuk ekonomi. Mari kita berdoa.
Kami membawa di dalam doa kami ya Bapa di surga untuk Ibu Kyok Hwa di Cimahi. Kami mendoakan kehidupan ekonomi dari keluarga Ibu Kyok Hwa. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Sertai anak-anaknya baik untuk William maupun Michelle. Untuk pasangan hidup yang juga dirindukan dari anak-anak ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah William dan Michelle juga terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga sampai waktunya nanti waktu Tuhan. Mereka boleh dipertemukan dengan orang-orang juga yang mencintai Tuhan. Takut akan Tuhan dan boleh berjalan bersama-sama di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Kyok Hwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi pergumulan-pergumulan Ibu Kyok Hwa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk Ibu Susan, untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed dan Axel yang saat ini juga Tuhan mereka masih terus bergumul dengan pasangan hidup mereka. Mereka bergumul dengan pekerjaan. Maureen dalam kuliah, Tuhan juga tolong. Serta kerinduan untuk Tuhan memberikan juga pasangan hidup. Tuhan buka jalan. Kami doakan juga untuk pekerjaan dan pasangan hidup mereka yang juga saat ini mereka berusaha untuk mencari pekerjaan di Australia. Tuhan buka jalan bagi mereka. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-anak ini. Dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka di dalam pencarian mereka kepada Tuhan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami serahkan untuk pergumulan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berdoa bersyukur untuk para pendengar Suara Indah hari ini. Mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun ada Ibu Meiti di Pagarsi, kemudian ada Bapak Taharudin di Permata Cimahi 2, kemudian ada Bapak Sony di Ranca Eke. Selamat ulang tahun untuk para pendengar Suara Indah dan mari kita berdoa. Kami juga menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami ke di hadapan Tuhan Yesus Kristus atas anugerah usia yang Tuhan berikan bagi para pendengar Suara Indah, baik untuk Pak Meiti, untuk Ibu Meiti, untuk Bapak Taharudin, Bapak Sony. Hari ini dalam anugerah dan berkat Tuhan di tanggal 20 Mei mereka boleh diberkati lagi dalam usia yang Tuhan tambahkan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Berikan juga berkat di dalam kehidupan pekerjaan mereka, keluarga mereka. Dan biarlah mereka senantiasa bersyukur dalam segala hal atas apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live, dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar suara indah yang terus dengan setia mengikuti program ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Sesudah program ini berakhir, kami akan terus mendoakan pergumulan-pergumulan saudara. Kami akan terus membawa di dalam doa untuk setiap pokok doa saudara. Kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar yang masih rindu untuk terus didukung di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulannya atau doa ucapan syukur. Silakan para pendengar kirimkan kepada kami dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Fabiola Yustin, mengucapkan terima kasih, dan mari kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bangun relasi kita dengan benar di hadapan Tuhan, dan jadilah pribadi-pribadi yang selalu terkonek dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Menjadi orang yang bertanggung jawab membuat kita tampil sebagai pribadi yang dewasa.
1: 岁不寒，无以知兄百；事不难，无以知君子。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Cinta, udah cinta SIM lu belum?
1: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
0: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM berikut ini.

Buat yang di Kota Bandung, yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada dua tempat reguler yang bisa kalian datangi, yaitu di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE01. Satunya lagi ada di Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur, nomor 34 Kota Bandung. Buat SIM hariannya, mobilnya hari ini ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Jumat ada di Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat yang di Kota Bandung juga ada yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar ya. Pendaftarannya itu jam 8 sampai jam 1 siang. Kalian bisa datang ke Super Indo Antapani hari ini, besok ada di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Borma Setia Budi. Buat yang Kabupaten Bandung, pendaftarannya sama dengan yang Cimahi, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini di hari Rabu itu ada di kantor kecamatan Ciparai dan kantor kecamatan Pangalengan. Besok ada di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Jumat ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat. Jumat ada di pos polisi Kota Baru Parahyangan.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan senang sekali hari ini bisa temenin kalian lagi ya. Aku mau bagiin dulu informasi terkini, yaitu ngomongin soal pose dua jari ketika kita foto atau peace sign atau simbol peace, pose peace. Nah, ternyata pose dua jari atau peace sign yang sering kita pakai ketika kita foto atau lagi selfie, katanya tuh bisa membocorkan data biometrik loh. Teknologi akal imitasi atau AI kabarnya bisa merekonstruksi sidik jari hanya dari foto yang diunggah ke internet. Pertanyaannya, benar gak nih bisa kayak gitu? Yuk kita bahas. Pakar keamanan asal Tiongkok, Li Chang, mendemonstrasikan bagaimana AI mampu mengekstraksi detail sidik jari dari selfie seorang selebritas. Resikonya meningkat ketika 1. Jarinya langsung menghadap ke kamera. 2. Fotonya diambil dari jarak dekat. 3. Kameranya punya resolusi tinggi. Dan 4. Cahaya dan fokus gambar cukup jelas. Bahkan, dari jarak 1,5 sampai 3 meter, sebagian detail sidik jari masih bisa dipulihkan loh. Nah, mungkin masih bertanya, kok bisa sih, kenapa berbahaya sih? Nih penjelasannya. Kita tahu sidik jari adalah data biometrik permanen ya. Beda sama password, sidik jari itu nggak bisa diganti kalau udah bocor. Kalau data ini jatuh ke tangan yang salah, resikonya bisa berupa pembobolan perangkat, penipuan identitas, penyalahgunaan akses biometrik, pemalsuan dokumen, atau verifikasi. Teknologi AI membuat proses membaca detail tangan jadi jauh lebih mudah dibandingin sebelumnya nih. Dan tahu nggak, ini tuh bukan cuma teori aja kekhawatirannya, udah pernah terjadi. Pada tahun 2025, seorang warga di Hangzhou, Tiongkok hampir menjadi korban pembobolan smart door lock di rumahnya. Pelaku diduga menggunakan replika sidik jari yang dibuat dari foto tangan korban yang sebelumnya diunggah ke media sosial. Meskipun berhasil digagalkan sih, tapi kejadian ini bisa menjadi peringatan. Selfie juga bisa dimanfaatkan untuk tindakan digital. Dan ternyata, bukan cuma pose peace-nya doang. Pakar menyebutkan, resiko kebocoran data biometrik nggak cuma berasal dari pose dua jari itu. Pose lain seperti finger heart, half heart, dan pose tangan dekat wajah juga bisa memperlihatkan detail sidik jari dengan cukup jelas. Tapi tenang ya, nggak semua selfie otomatis berbahaya kok. Rekonstruksi sidik jari tetap bergantung pada kualitas foto, kayak pencahayaannya bagus, fokus kameranya bagus, resolusi gambar, sama sudut pengambilan foto. Tapi yang pasti, resiko ini tuh akan terus meningkat seiring perkembangan teknologi AI. Nah kalau gitu pertanyaannya gimana nih buat ngurangi resikonya? 1. Hindari mengunggah foto dengan detail jari terlalu jelas. 2. Buramkan atau pixelate bagian tangan kalau perlu. 3. Jangan sembarangan menyimpan sidik jari di perangkat yang tidak terpercaya. Dan 4. Waspadai aplikasi AI yang meminta data wajah atau telapak tangan. Jadi intinya, Direktur Pusat Riset Keamanan Industri Qianxin bernama Pei Chuyong, dia bilang lebih aman untuk tidak membagikan terlalu banyak foto yang memperlihatkan jari-jari Anda secara jelas di internet.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang NCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Masih di Trending Topic Morning dan Viana masih akan membagikan satu buah berita terkini. Berita sekarang itu datangnya dari Instagram dulu nih. Pengguna Instagram di Indonesia sudah bisa loh pakai fitur Instans. Fitur ini tuh tampaknya menjadi manuver Instagram untuk mengembalikan era spontanitas di media sosial. Cara mengaksesnya, tinggal masuk aja ke menu DM Instagram, lalu klik potongan gambar instan di pojok kanan bawah, maka kumpulan foto instan dari teman-teman akan muncul. Dan untuk memposting konten instan, pengguna tinggal jepret tombol foto, seketika kontennya langsung tayang tanpa filter, tanpa fitur editing lanjutan, murni raw material. Konten ini bisa dipilih untuk dipublikasikan ke friends, pengguna yang saling follow atau close friends aja. Nah, Instagram juga tetap menjaga privasi posting instan dengan memblokir penuh upaya screenshot dan screen record dari akun orang lain. Meta juga mengkonfirmasi pengujian aplikasi terpisah khusus instans di beberapa negara bagian untuk akses kamera yang lebih cepat atau zero click camera access. Dari kalian semua, ada yang udah coba dengan fitur baru ini?

Yo, masih di trending topic morning dan kita bakal ngomongin soal dunia perhewanan. Ini lagi ada yang viral, yaitu tentang ikan berenang mundur. Katanya para peneliti berhasil merekam kehidupan misterius di dasar glasial di Inglefield, Bretning, Greenland. Dan mereka dikejutkan dengan kemunculan ikan berenang mundur. Studi terbaru mereka sudah terbit di jurnal PLOS ONE. Dan tim ilmuwan menyelidiki dasar fjord glasial ini dengan menggunakan kamera video yang disinkronkan dengan hidrofon. Hidrofon ini adalah alat perekam suara bawah air. Tujuannya untuk mengungkapkan lebih jauh makhluk hidup yang menghuni perairan itu. Dan untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem, perangkat ini dibuat sepasif mungkin. Salah satunya dengan penggunaan lampu merah yang tidak mempengaruhi penglihatan hewan laut. Pendekatan ini penting karena eksperimen sebelumnya diketahui bisa menarik perhatian hewan laut besar. Nah, dalam rekaman ini terlihat berbagai makhluk laut seperti ubur-ubur, cacing berbulu, udang, termasuk ikan berjalan mundur. Dan menariknya, meski peneliti awalnya menduga udang opossum akan menjadi spesies paling dominan, tapi ternyata hewan ini cuma muncul satu kali aja di kamera. Sedangkan sebagian besar organisme yang terlihat hidup menyendiri, meski beberapa amfipoda terlihat berenang berpasangan. Itu dia informasi terbaru dari dunia perhewanan di Bretning, Greenland.

Oke, pendengar, ini berita terakhir dan ini baru aja turun beritanya tentang Gojek dan Grab. Dua aplikasi transportasi online di Indonesia ini menghentikan program layanan akses hemat bagi para mitra pengemudi ojek online mereka per Selasa 19 Mei kemarin. Direktur utama Goto, Hans Patuo, mengatakan skema langganan ini sebenarnya sudah diuji coba secara terbatas sejak November tahun lalu dan baru diperluas penerapannya ke seluruh Indonesia pada Februari tahun ini. Menurutnya, setelah berjalan 3 bulan, mereka melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik lagi bagi kesejahteraan mitra pengemudi. Seiring dengan dihapuskannya skema langganan ini, persentase bagi hasil layanan GoRide hemat akan disamakan seluruhnya dengan GoRide reguler. Sementara itu, CEO Grab Indonesia Neneng Gunadi menuturkan penutupan program langganan akses hemat merupakan bagian dari penyesuaian perusahaan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem layanan antara pengemudi dan konsumen. Pihak Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi, maka program langganan hemat ini pun ditutup. Meskipun program langganan untuk driver resmi dicabut secara bersamaan, baik Grab maupun Gojek memastikan bahwa layanan opsi perjalanan termurah mereka akan tetap tersedia bagi konsumen. Nah, jadi kalau misalnya kalian adalah pengguna Grab ataupun Gojek untuk layanan transportasinya, kalian kan pasti ngeh ya, ada yang namanya hemat, ada yang namanya reguler, sama ada yang namanya biasanya plus. Kalau yang hemat itu tuh biasanya kendaraannya ya yang kendaraan biasa, terus udah gitu mungkin ada beberapa kalau mobil gak pakai AC. Sedangkan kalau yang reguler ya kendaraan biasa, tapi mungkin kalau mobil masih pakai AC gitu ya. Nah, untuk yang plus biasanya tuh dia kendaraannya kendaraan-kendaraan yang okay banget, kendaraan-kendaraan yang baru. Terus mungkin kalau buat motor kendaraan yang besar gitu ya, bukan motor yang kecil. Terus udah gitu penjemputannya juga lebih cepat biasanya. Nah, yang hemat itu nantinya tuh akan ditiadakan.

0: dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
1: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
0: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
0: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
1: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Masih di trending topik morning, dan untuk topik kita hari ini di hari Rabu itu adalah tentang keuangan. Kita bakal ngomongin yang viral kemarin ini ya, tentang mata uang rupiah dan juga dolar dan juga rakyat di desa. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih, ada 7 daftar mata uang terlemah di dunia tahun ini. Ya, kan kita tahu ya, kekuatan mata uang tuh sering jadi salah satu indikator penting buat ngelihat kondisi ekonomi sebuah negara. Makin rendah nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat, makin besar juga jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 dolar Amerika Serikat. Kondisi ini biasanya dipengaruhi banyak faktor, mulai dari inflasi, utang luar negeri, konflik politik, hingga perlambatan ekonomi. Tapi menariknya, daftar mata uang terlemah di dunia tahun 2026 itu nggak cuma diisi negara-negara yang lagi mengalami krisis berkepanjangan, tapi juga beberapa negara berkembang di Asia dan Timur Tengah. Bahkan, rupiah Indonesia ikut masuk dalam daftar ini. Coba kita lihat dari Forbes, ada daftar mata uang terlemah di dunia per Mei 2026. Nah, sebenarnya di peringkat pertama itu ada Iran dengan mata uang terlemah di dunia. Berdasarkan data konverter mata uang, 1 rial Iran itu tuh bernilai 0,000001. Artinya, 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 1.315.000 rial Iran. Nah, rial Iran tuh sebenarnya sudah digunakan sejak akhir tahun 1700-an, tapi dalam beberapa tahun terakhir nilainya terus mengalami tekanan akibat sanksi ekonomi internasional yang mempengaruhi perdagangan dan sektor energi negara Iran. Padahal Iran tuh dikenal sebagai salah satu pengekspor minyak dan gas terbesar di dunia loh. Selain faktor ekonomi, ketegangan geopolitik juga memperburuk kondisi mata uang Iran. Konflik melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat membuat nilai rial kembali terpuruk dan memicu ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Yang kedua, Lebanon ada di peringkat kedua dengan mata uang pound Lebanon. Saat ini 1 pound Lebanon, kita balik deh ya, 1 dolar Amerika Serikat itu senilai 89.432 pound Lebanon. Negara Lebanon ada di kawasan Timur Tengah. Memang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan ekonomi yang berat, inflasi tinggi, pengangguran, lemahnya sistem perbankan, hingga instabilitas politik menyebabkan nilai tukar pound Lebanon terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat. Padahal Lebanon tuh memiliki ekonomi berbasis jasa yang cukup besar serta aktivitas ekspor produk kimia, logam hingga makanan dan minuman. Tapi kombinasi berbagai krisis membuat mata uangnya terus melemah dalam beberapa tahun terakhir. Next, ada Vietnam. Ini ada di urutan ketiga. Jadi katanya 1 USD itu sama dengan 26.319 Dong Vietnam. Tapi memang sih Vietnam tuh dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan industri yang cukup pesat, terutama di sektor elektronik, tekstil, dan energi. Selain itu sektor jasa juga memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto negara itu. Tapi yang jadi masalah, tekanan ekonomi global bikin nilai Dong Vietnam ikut tertekan. Pembatasan ekspor, perlambatan perdagangan internasional, serta tingginya suku bunga di Amerika Serikat ikut mempengaruhi stabilitas mata uang negara Vietnam. Selanjutnya, Laos. Ini juga sama. Laos itu menggunakan mata uang yang bernama Kip Laos atau LAK sebagai mata uang nasional sejak tahun 1950-an. 1 USD itu sama dengan 21.971 Kip. Sebagai negara yang terkurung daratan, Laos cukup bergantung pada ekspor komoditas seperti emas, tembaga, dan kayu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menghadapi perlambatan ekonomi yang cukup berat. Dan lonjakan utang luar negeri dan inflasi tinggi bikin nilai mata uang Laos terus melemah. Kondisi ini juga diperparah dengan terbatasnya daya saing ekonomi dan tekanan terhadap sektor perdagangan negara itu. Next, rupiah. Indonesia juga sama ya, masuk ke dalam daftar dengan mata uang terlemah di dunia. Dan kita tahu 1 dolar itu sekarang sudah mencapai 17.000 lebih ya. Bahkan nilai tukar rupiah sempat menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Jumat 5 hari yang lalu.
dan ini menjadi posisi terendah dalam sejarah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi inflasi global, ketidakpastian ekonomi, dan kekhawatiran resesi dunia. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sektor jasa, perdagangan, dan kekayaan komoditas masih jadi penopang utama perekonomian nasional di tengah tekanan nilai tukar. Terus, Uzbekistan juga termasuk ke dalam negara dengan mata uang terlemah di dunia. Uzbekistan itu menggunakan som sebagai mata uang nasional sejak tahun 1993. Nilainya memang enggak setinggi Indonesia ya. Katanya tuh 1 USD sama dengan 11.999, anggap aja 12.000 som lah. Uzbekistan dikenal sebagai salah satu pengekspor kapas terbesar di dunia dan punya cadangan minyak, gas, serta mineral yang cukup besar. Tapi reformasi ekonomi yang dijalankan negara ini tuh masih menghadapi berbagai tantangan. Inflasi tinggi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lambat, hingga persoalan korupsi bikin mata uang Uzbekistan masih ada dalam tekanan. Dan yang terakhir, Guinea yang menggunakan franc Guinea. Ini tuh sejak tahun 1959 menggunakan mata uang ini ya. 1 USD itu sama dengan 8.777 franc Guinea. Negara di Afrika Sub-Sahara ini sebenarnya punya sumber daya alamnya melimpah, kayak emas sama berlian. Tapi berbagai masalah internal bikin ekonomi negara sulit berkembang secara stabil. Sama juga alasannya dan faktornya dengan negara-negara lain, inflasi tinggi, konflik militer, arus pengungsi dari negara tetangga seperti Liberia dan Sierra Leone, ini menjadi faktor yang terus menekan nilai mata uang Guinea dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal ngomongin soal rupiah yang melemah ini sebenarnya dampaknya bisa dirasakan sampai masyarakat desa loh. Kemarin kan pernyataan presiden kita cukup memandang pro dan kontra ya. Kita bakal lihat apa sih dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat desa kalau rupiah kita melemah.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Masih di trending topic morning dan kita masih ngomongin soal rupiah melemah. Karena topik di hari Selasa itu tentang keuangan ya. Kalau biasanya aku bagiin tips-tips tentang keuangan, tapi hari ini karena memang lagi viral juga, karena mengundang pro dan kontra juga statementnya, jadi kita coba bahas apa sih dampak rupiah melemah yang bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Di tanggal 15 Mei, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu tembus di 17.600 pas ya. 18 Mei itu udah 17.630. Kalau hari ini berapa ya? Oke, kita lihat secara reguler secara umum aja ya, general ya. Kalau dilihat di Google, nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat itu tuh 1 dolar Amerika Serikat 17.711 rupiah. Berarti kan makin terus melemah ya si rupiahnya. Nah, dampak pelemahan nilai rupiah dijelaskan oleh ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita, bilang perekonomian rakyat kecil sering jadi pihak terakhir yang menyadari gejolak kurs, tapi paling cepat yang merasakan dampak kenaikan harga. Memang masyarakat desa enggak bertransaksi pakai dolar. Kayaknya rata-rata di kota juga masih pakai rupiah ya. Kalau transaksi pakai dolar yang lain mungkin ya. Tapi buat di desa, pupuk, BBM, logistik, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, bahkan sebagian bahan pangan itu sangat dipengaruhi oleh kurs tersebut. Kenaikan nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah akan mempengaruhi kenaikan harga BBM. Walaupun sampai sekarang BBM Pertalite yang disubsidi pemerintah, puji Tuhannya belum naik dan semoga nggak naik ya. Kita tahu bahan bakar minyak masih banyak dipenuhi dari impor. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyampaikan inflasi dari impor akan mulai naik ke depan, terutama akibat biaya distribusi BBM yang naik. Nah, cuman kan yang jadi masalah, memang Pertalite-nya nggak naik, tapi kan semua produksi, semua distributor itu kan membutuhkan BBM. Otomatis dengan BBM naik ya pasti ada harga barang yang naik juga. Imported inflation juga bakal terjadi, terutama buat barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong maupun konsumsi. Contoh paling gampang, plastik aja yang dipakai sehari-hari itu kan naiknya udah luar biasa ya. Komponen-komponen barang elektronik yang diimpor seperti chip dan juga semikonduktor, sampai harga pupuk juga akan terdampak. Saat pasokan terganggu dan rupiah melemah, maka akan berdampak pada kenaikan harga. Jadi masih banyak lagi nih komoditas pangan yang bisa terdampak akibat pelemahan rupiah. Misalnya kedelai, gandum. Setiap kali rupiah melemah, barang-barang impor jadi lebih mahal, baik bahan baku industri ataupun kebutuhan sehari-hari seperti gandum, kedelai, gula, hingga beras. Kalau kenaikan bahan baku ini naik, maka harga mie instan, susu, tempe, bahkan aneka jajanan berbasis tepung juga berpotensi ikut naik. Dan masyarakat desa itu kan makan makanannya sama kayak kita gitu, mie instan makan, susu minum, tempe makan, aneka jajanan juga makan. Ya pasti dengan adanya pelemahan rupiah pasti akan ada dampak juga ya bagi masyarakat, nggak cuma masyarakat kota tapi juga jauh lebih jangkauannya ke masyarakat desa juga.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

sebagai mendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini ya, dari tadi pagi sampai sekarang siang di program Trending Topic Morning. Dan kita bakal ketemu lagi di kesempatan selanjutnya seperti biasa setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11. Tapi kelihatannya buat besok aku gak terlalu janji bisa temenin ya. Tapi walaupun aku gak temenin, setidaknya akan ada lagu-lagu menarik yang bisa kalian dengerin dan menemani hari-hari kalian di esok hari. Viana pamit, sampai jumpa, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bangin CP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya aku mahal.
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Suarinde.
1: Ya, he just keeps hurting you.

0: gue kasih kesempatan untuk Anda yang request lewat telepon terlebih dahulu ya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Iya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, Ibu Deborah, apa kabar?
1: Baik, cukup juga. Baik ya.
0: Baik, Bu, terima kasih. Barusan yang saya angkatnya Pak Victor, tapi yang masuk Bu Deborah ya. Kesenggol berarti. Mohon maaf Pak Ketu.
1: Bukan. Selip. Nanti aja di belakang.
0: Iya, di belakang aja ya, ladies first ya.
1: Iya, di belakang.
0: Mau lagu apa, Bu?
1: Aku mau dia untukku dari Jadi Dores.
0: Boleh, untuk siapa ya. Aja?
1: Kirim-kirim ya. Buat Pak Beni Cakra, Pak Peter, Pak Beni Kadede, Kak Ahin, Kak Hal, Kak Buncun, Pak Sunjaya, Kak Kong Epik, Pak Yaakob, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Oma Buat, Bu Angkas Bupi, Bu Mary, Bu Mariamne, Bu Perry, Iranting, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Centing, Steve juga. Okay. Kasih ya.
0: Yuk, sama-sama. Halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
0: Nah, ini baru benar.
2: Gak apa-apa. Buat Ibu Devon, ladies first.
0: Ladies ya. First, benar.
2: Gak apa-apa.
0: Apa kabar Pak Victor, sehat?
2: Amin, puji Tuhan. Gimana Steve, sehat?
0: Sehat, ya? Puji Tuhan, terima kasih Pak.
2: Amin. Steve, kan ada anggota kita yang berulang tahun kemarin ini.
0: Iya, Ibu Mary ya.
2: Bu Mary sama Pak Sunjaya juga.
0: Oh, Pak Sunjaya 38. Juga
2: Kasih lagu ulang tahun aja.
0: Oke.
2: Ya, untuk Bu Mary Pak Sunjaya, selamat ulang tahun, sehat, bahagia selalu. Tuhan berkati selalu ya.
0: Oke.
2: Kirim salam juga buat tadi buat Ibu Dev, thank you. Juga buat Dr. Herman, Ibu Dinda, Ibu Ami, Pak Suyono, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Ibu Lina, Ibu Linda, Ibu Feli, Weni, Silvi, Fani, Ibu Ilan, Ine, Iing, Yane, Maya, Yunita, Lani Ketapang, Ibu Mary, Rani, Deborah, Setiawati, Lindawan, Pak Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Buncun, Beni, Pak Dede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica. Maria Mei juga lagi sakit katanya.
0: Oh gitu.
2: Semoga cepat
0: sembuh ya.
2: Kembali ya. Buat Bu Veronica, Bu Titi, Mei, Bu Betty, Gloria, Mimi, Bu Herlin, Bu Yosef, Cisiupa, Pak Ani, Kayla, Meike, Yeni, Yeyeng, Yane, Om Nurul, Ibu Uti, Bu Lisa, Om Agwat, Pak Kong, Ayun, Pak Tony, Kong Epik, Ramad Parken, Pak Winata, Pak Cete, Rehan, Ibu Rin, Pak Ikoi, Riyadi, Pak Richard Simanjuntak, dan Senjang dan Huing gitu culik ya buat semua aja.
0: Okay.
2: Thank you Steve, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Victor. Oke, silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Bu Ami, apa kabar?
3: Baik, baik.
0: Baik Bu, terima kasih. Mau lagu apa Bu Ami?
3: Lagunya Pusara Cinta dari Ivan Tobi ya.
0: Boleh, untuk siapa aja kirimnya?
3: Buat tim, sehat, harus semangat ya.
0: Siap.
3: Buat Ko Victor, makasih. Buat Lau Jensen, Kong Epik, Andre Lau, Chandra Pasco. Buat Andre udah ya. Buat Cincin, Cemuing, Gloria, semua aja gitu ya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak sudah request ya. Silakan Steve kasih kesempatan lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Steve.
0: Halo Ibu Mary di Kebun Kopi, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur ya, sehat selalu.
4: Amin, amin, terima kasih. Mas sehat kan ya?
0: Sehat Bu, terima kasih. Mau lagunya ya, apa Bu?
4: Punya lagu Badai Bulan Desember enggak dari AK Group?
0: Badai Bulan Desember ya, coba saya cari
4: ya. Dulu rasanya. Iya, kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Midi, Pak Ibu Peli,

0: família está dentro, a gente tem Ibu Betty, Ibu Veronica, Baumi, Ibu Mawa, Ibu Erni, Pasun Jaya, Pak Ahir, Pak Yaakob, Ibu Debora, Ibu Rani, Ibu Lisa, Ibu Iti, Ibu Linda, Pak Suyono, Umahwa, Pak Lumata, Ibu Mariame, Ibu Heri, Ibu Silvi, Ibu Ina, Ibu Tuti, Uda Aslun, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu As, Tuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar suara indah. Buat Mas Tuti, selamat bertugas, Tuhan berkati.
1: Ada? Oh, ada bu lagunya, siap.
0: Ya, terima kasih, dadah.
1: Yo, terima kasih untuk Ibu Mary di Kebon Kopi. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat lagi sedikit berikan kesempatan boleh ke 6033540 atau 0812-921-11921 ya untuk telepon menggunakan WhatsApp ya. Buat Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp

Ya kalau belum ada yang masuk lewat telepon, Steve bacakan dari WhatsApp ya. Ada 1041 dengan Bapak Ahau. Minta lagunya Menanti dari Kus Plus untuk Pak Sunjaya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Kirimnya buat Bu Deborah, Bu Yunita, Bu Gloria, Ibu Weni, kemudian Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, dan Steve. Bila lagunya gak ada, tolong ganti dengan lagu Kembali dari Kus Plus. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ahau ya, 1041. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang lagu-lagunya sudah Steve siapkan untuk Anda. Yang pertama ada Aku Mau Dia Untukku, kemudian ada Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Sekaligus Steve mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Pak Sunjaya. Semoga panjang umur, sehat selalu ya Pak Sunjaya. Kemudian ada Pusara Cinta, Badai Bulan Desember, dan Ku Menanti dari Kus Plus. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Ya, Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI, saluran lagu-lagu Indonesia. Bagaimana pendengar akan lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, bagi pendengar yang mau mengirimkan request lewat WhatsApp, Steve kasih kesempatan, silakan ke 0812-921-11921. Tinggal sebutin nomor anggota atau nama, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya.

Ya, untuk pendengar yang mau mengirimkan request melalui DM Instagram juga boleh di @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Saatnya Steve membacakan request yang sudah masuk. Ada nomor 940. Ini dengan Ibu Lani Ketapang. Minta lagu Cemara-Cemara Cinta dari Dian Piscesa. Salamnya untuk Ketua, Wakil Sekretaris Bendahara, Pak Yakob, Pak Andre Lau, Kong Epik, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Uti, Bu Mary, Bu Linda, Bu Iing, Mam Nurul, Bu Ine, Bu Siska, Bu Betty, dan semua pendengar Suara Indah. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, okay, thank you Ibu Lani Ketapang. Ada Ibu Yunita, nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Untuk Alex, Victor, Ko Gunjun, Ko Aji, Yuyun Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Johnson Siang, Hu Ince, Maya, Ko Ahau, dan Steve, selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Yanto, nomor 1084, minta lagunya dari The Mercies, judulnya Masih Sekolah. Thank you Pak Yanto. Lalu ada Dini Rahmat, nomor 1007, minta Manusia Kuat dari Tulus. Salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, satu lagi ada Ibu Li, nomor 1115 dari Cianjur, minta lagunya Hati Yang Terluka dari Bruri. Untuk Anto Setiawan, Cikwe Niang, Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak Ibu Lian di Cianjur. Semoga sehat-sehat selalu juga ya. Ya, bagi pendengar yang mau mengirimkan request lewat telepon, nanti setelah rangkaian lagu berikut ini, Steve akan memberi kesempatan untuk Anda bisa merequest lewat telepon. Sekarang kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Cemara-Cemara Cinta, Masih Sekolah. Kemudian untuk Ibu Yunita, Steve pilihkan Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit GAD, Manusia Kuat dari Tulus, dan Hati Yang Terluka dari Bruri. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Selamat mendengarkan.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara SLI, saluran lagu-lagu Indonesia. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini. Saatnya Steve kembali beri kesempatan buat Anda yang mau request lewat telepon ya. 603-3540-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve. Apa kabar?
0: Kabar baik. Pak Suryono, gimana, sehat?
1: Ya, sehat. Terima kasih. Ya, ya. Biasa. Kus-kus ya.
0: Yang mana?
1: Judulnya itu Bahagia dan Derita. Ada nggak?
0: Bahagia dan Derita. Kirim-kirim untuk siapanya, Pak?
1: Kirimnya untuk kesempatan gua, Pak Alek, Pak Victor, Pak Alek, Anilau, Koahin, Koahau, Koping Etik, Pak Yakob, Beni Cakra, Beni Padede, Sayungwen, Ibu Iing, Ibu Bun Janjur, Chandra Pasko, Antosiawan, Ibu Ami, Ibu Cenpuing, Ibu Gloria, Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Veronica, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Pominia, Ibu Omaguat, Mariame,

0: Tadi salam rindu.
1: Salam rindu dari Titik Kadi. Untuk siapa aja, Bu?
0: Untuk Steve duluan, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, banyak jobnya, sukses selalu.
1: Amin.
0: Terus buat Bulan di Ketapang, Bu Mary Kebun Kopi, Bu Veronica, Bu Yunita, Bu Lita, Bu Betty, terus Bu Uti, Bu Astuti, Mom Nurul, Bu Siska, Pak Andrilo, Pak Suyono, Pak Alek, Bang Victor, Pak Anton Setiawan, Pak Robi, Pak Rahmat Parken, Pak Beni dua-duanya, terus buat pokoknya untuk semua pendengar para suara indah aja.
1: Oke, makasih Bu Ing.
0: Sama-sama.
1: Iya, selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, apa kabar?
1: Kabar baik, Pak Rahmat Parken, gimana? Sehat, Pak?
2: Baik, keluarga sehat.
1: Sehat, terima kasih, Pak Rahmat.
2: Mau ini, Ibu Subianto. Aku ingin cinta.
1: Aku ada. Ingin cinta?
2: Iya.
1: Untuk siapa aja, Pak?
2: Ya, buat Pak Victor, yang barusan Bu Ing, ya. Sama Mahnurul, Bu Mary, Bulani Patapang, Pak Robi, Bustika, istri-istrinya buat kita aja ya, semoga sehat selalu. Terima kasih, Tip.
1: Yo, sama-sama Pak Rahmat, terima kasih banyak. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi 6033540 081292111921. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Pak Beni Cakra, apa kabar, Pak?
3: Aduh, baik. Saya Beni Cakra, baik. Terima kasih. Saya juga baik, ya.
1: Baik, Pak Beni, terima kasih.
3: Ya. Saya minta lagu, ini SRI, ya. Kemesraan, boleh?
1: Boleh.
3: Ya, minta kemesraan, itu terutama untuk saya dulu. Kemudian untuk Ibu Rampang, Caca Wiana. Terus untuk Yeni ABC, Veronica Dibora Stella, Jeling apa. Kemudian untuk Ahiti Padak, Andrula Tapi Tiam. Kemudian untuk Pak Siono, Liko Ali Kocu. Terus untuk Pak Sunjaya. Kemudian untuk Pak Om Akwat dan Pak Victor, serta untuk semuanya A sampai Z.
1: Oke.
3: Banyak-banyak sepati, Tuhan memberkati.
1: Sama-sama, kasih, ya. Selamat siang Pak Beni Cakra, semoga sehat selalu, salam buat Ibu Nani ya. Oke, silakan penelpon berikutnya, halo selamat siang.
4: Selamat siang, bagaimana kabarnya Sip? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang pang Sip dan penyiar suara Indonesia 2,1 FM Education Information. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Iya.
4: Di tanggal 20 Mei. Karena bangsa kita harus menghormati nasionalisme. Saya ingin mau

0: peserta yang mau request sekarang mau request lagu dari yang saya boleh, tapi yang dari Noah yang kupu-kupu malam yang dari Titik Puspa. Kalau ada yang Noah kupu-kupu.
1: Siap.
0: Noah. Siap. Ya, terima kasih. Hanya itu saja. Cuaca di sini di Ujung Barung tadi hujannya gerimis sebentar. Bagaimana di Gateway Pasar, Kang?
1: Aman. Hujan. Cerah di sini.
0: Cerah tapi sebentar. Ya itu saja.
1: Oke, terima kasih Raihan. Terima kasih untuk Kang Raihan. Lama-lama bisa jadi penyiar juga ya. Lengkap sekali kalau telepon. Sambil pakai tagline. Thank you Kang Raihan ya. Semoga sehat-sehat. Oke, silakan kalau masih ada yang mau request lewat telepon, Steve berikan kesempatan satu penelpon lagi. Steve mau menyapa dulu.

0: Ibu Chen Fuying, Ibu Ayun, Ibu Siska, Kukong Epic, udah lama gak masuk Kukong Epic, semoga sehat-sehat. Buat Ibu Lindawan, kemudian buat Ibu Marianti di timur sana, Bandung Timur. Kemudian buat Pak Yusman dan Ibu Nurma, buat Pak Uke dan Ibu Putih di Cimahi, semoga sehat-sehat selalu. Buat Mam Nurul juga ya di batas kota, semoga sehat-sehat ya. Kalau sudah santai, mampir-mampir ke sini ya untuk request. Oke, sekarang Steve mau puterin dulu lagu-lagunya. Oh, ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa?
1: S1069.
0: Dengan Pak Rudolf ya. Apa kabar, Pak?
1: Baik, baik. Sebaliknya.
0: Kabar baik, saya juga, Pak. Terima kasih. Mau lagunya apa, Pak Rudolf?
1: Lagunya ini. Apa namanya? Kalau dari slang.
0: Dari slang.
1: Bisa. Jauh.
0: Boleh. Nah, ya. Untuk siapa
1: kirim-kirim
0: aja?
1: Kirim-kirim untuk 88.

0: comunità RW, questo prima dalam bakti
1: jantar. Oke. Terima kasih Pak Rudo.
0: Terima kasih.
1: Yuk, terima kasih banyak. Oke, pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Kita awali dari Gus Gus Bahagia dan Derita. Nanti disambung ada Salam Rindu, Aku Ingin Cinta, Kemesraan, Gubung-gubung Malam, dan Ku Tak Bisa. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Setiap balik lagi pendengar, masih di dalam acara SLI, Saluran Lagu-Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Saatnya Steve mengundang Anda lagi yang mau request melalui WhatsApp, boleh ke 0812-921-11-921. Sekali lagi 0812-921-11-921. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Oke, sudah ada Pak Yusman nomor 1036 minta mimpi mimpi dari Anggun untuk Pak Steve, Andrelo, Bubun, Cecep, Setiawati, Lindawan, Alan, Lianhua, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve, sama-sama. Terima kasih untuk Pak Yusman ya. Kemudian berikutnya ada Ibu Nurma ya. 1038 minta lagu Kekasih untuk Pak Steve dan semua pendengar aja. Terima kasih banyak Pak Steve, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Nurma ya. Oke, lanjut lagi ada Ibu Lili ya.

yang mau telepon sabar dulu ya, Steve bacain dulu request yang masuk lewat WA. Ada Panto Setiawan nomor 733 minta lagu Semalam di Cianjur dari Alfian. Kirim-kirimnya untuk Andre Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kukong Epic, Cikwin Yang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Pak Anto Setiawan. Satu lagi ada Ibu Yeyan Ciceno, nomor 880, Minta Hati dan Cintamu, dari Ratih Purwasih. Kirim-kirimnya untuk Ko Ahin Cibadak, Ko Victor Andre Lau, Ko Yawian, Yau Yansen, Ko Suyono, Ko Alek, Beni Cakra, Beni Pardedelan, Ing Chen Pu, Ing Lan Fang, Maria Mei, Yeni ABC, Pak Willy, dan semua pendengar. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang saatnya Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini.

0: Kabar, katanya sakit tuh gimana? Udah sehat?
1: Sama sekarang kena mah
0: Oh,
1: main
0: kena
1: bola.
0: mah. Aduh, semoga
1: Iya.
0: lekas sembuh ya, Bu ya.
1: Iya, ada gerd.
0: Oh, ada gerd.
1: Mungkin dari obat itu kekerasannya mungkin jadi kena mah kena.
0: Oh iya, saya doakan supaya cepat sembuh ya, Bu ya. Mau lagu apa, Bu?
1: Pengen lagu ini. Potongan lagu Sunda ada di YouTube.
0: Lagu apa, Bu?
1: Neang potongan.
0: Oh, ini kan requestnya lagu Indonesia, Bu. Jadi mohon maaf nggak bisa puter lagu Sunda.
1: Oh. Ya udah tuh. Minta ini ya. Maafkan sayang ya. Kirim-kirim dulu ya. Buat Mas Victor, Pak Suyono, Kobuntun.
0: Halo, Bu. Wah, sinyalnya
1: Halo.
0: kayaknya kurang bagus nih. Kepotong-potong, Bu.
1: Oh, ya.
0: Boleh
1: Sekarang.
0: diulangi, Bu?
1: Nah, buat Pak Victor, Pak Kobuntun, buat Pak Alek, Pak Sunjaya, Pak Hinci Bandar, buat Pak Benny Cakra, sama Pak Benny. Ada dua ya Pak Benny ya. Buat Koming Yang, Chen Hui, Deborah.
0: Aduh, sayang sekali keputus nih kayaknya nih. Oke, boleh di WA aja Bu ya, atau telepon lagi boleh. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
2: Kabar baik, Bu Tuhan.
0: Harus di absen dulu ya?
2: Iya, takut lupa ngabsen, saya tungguin. Gak lupa ternyata.
0: Iya, di absen semuanya.
2: Iya, mau ini dong, Ruang Rindu.
0: Boleh.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Udah, itu aja deh. Kirimnya buat semua pendengar, buat Kolbro, buat Sistem Pemberi. Sehat selalu. Terima kasih. Tuhan berkati.
0: Yuk, makasih juga Ibu Marianti. Semoga sehat selalu ya. Oke. Iya, silakan buat Anda yang mau merequest lewat telepon lagi. Silakan 6033540 0812 921 11921. Mau menyapa juga buat Ibu Gloria di Batu Nunggal. Semoga sehat-sehat ya. Sudah lama enggak dengar suaranya. Semoga sehat selalu. Semoga beres-beres kuliah rumahnya lancar ya. Oke, silakan ya buat Anda yang mau lewat telepon 6033540, WhatsApp call 0812 921 11921. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Halo, Pak Bambang, apa kabar?
3: Belum di absen saya.
0: Udah rajin ya, Pak ya, masuk duluan ya.
3: Ada keroncong dari Mus Muryadi.
0: Ada.
3: Nah, silakan Mas. Kemarin waktu minggu yang diberitakan itu Mas Mulyadi.
0: Oh iya, betul.
3: Iya. Ini sudah tidak tugas luar kota.
0: Aman, Pak.
3: Cerah dari pagi Cianjur.
0: Cerah ya, aduh syukur.
3: Iya. Ya untuk semua pendengar Suara Indah saja ya.
0: Oke.
3: Terutama istri saya sedang di samping saya.
0: Oke.
3: Terima kasih ya. Salam keluarga, Steve.
0: Oke, sama-sama Pak Bambang. Makasih.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Thank you Pak Bambang. Oke, silakan buat Anda yang mau memberikan selamat telepon lagi 6033540. Selamat siang.
4: Halo, selamat siang Pak Steve.
0: Halo Om Agwat, apa kabar?
4: Baik-baik. Sibuk ya, sibuk.
0: Jadi
4: sampai
0: malu.
4: Dilewat terus.
0: Aduh, maafkan Om.
4: Saya minta lagu itu aja. Apa tuh? Mengapa harus jumpa?
0: Boleh. Untuk siapa ya, aja, Om?
4: Ya, kirim buat Mas Rit, sehat selalu. Buat Ibu Deborah, Ibu Mariame, Ibu Gloria, Ibu Mary, Bon Kopi, Bu Asyukti,

0: Pasir Jaya, Parokan, Cirebon, Pabungun, Akrab, Kong Eti, Sesenciang, Pasiyono, Insetuang, Bensiwan, Buayun, dan untuk semuanya pendengar Suara Indah.
1: Okay.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama Oma, semoga sehat selalu ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, ada Ibu Naya nomor 995 minta mengejar matahari dari Keisha Lefronka. Salam-salamnya untuk semua pendengar, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Oke, thank you buat Ibu Naya. Tadi lagunya udah diputar nih, tapi WA-nya baru dibacain tadi, kelewat. Sorry ya Ibu Naya ya. Terima kasih sudah merequest. Oke pendengar, sekarang kita akan mendengarkan dulu ada Maafkan Daku, Ruang Rindu. Dari musim nyarinya ada Jembatan Merah dan Mengapa Harus Jumpa. Tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Provision. Steve kembali lagi, pendengar masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Gimana pendengar, kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Kembali mengundang Anda yang mau request lagu, kita punya waktu kurang lebih sekitar 25 menit lagi untuk menikmati lagu-lagu Indonesia. Jadi silakan buat Anda yang mau request lewat telepon ataupun juga WhatsApp, boleh kirim aja ke 0812-921-11921 atau 60335400 untuk line telepon ya. Dan sambil menunggu request telepon yang masuk, Steve akan membacakan juga request yang sudah masuk melalui WhatsApp. Iya, ada Pak Sunjaya, nomor anggota 38. Pak Sunjaya di Soreang minta lagu Berita Kepada Kawan, dikirim untuk Ko Victor, Ko Alex, Ko Soyono, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Bunjun, Ko Aji, Ko Benghin, Edi Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epik, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Bu Iing, Bu Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Amih, Won Ilan, Om Agwat, Yen Cicendo, terakhir untuk Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Sunjaya sudah merequest. Ya, sebelum melanjutkan membacakan, Steve mau menyapa dulu buat Ibu Betty di Pagarsi. Apa kabarnya Ibu Betty? Semoga sehat-sehat terus ya Ibu Betty ya. Iya, lanjut lagi ada Pak Cecep nomor 1097 minta lagunya Romantika di Amor dari Perkarja. Kirim-kirim buat Pak Bobon Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Ko Hong Epic, Steve and Family. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Cecep ya. Lagunya Romantika Diamur, ini dari Farid Harja ya. Lanjut lagi pendengar, ada Ko Ahin di Cibadak, nomor anggota 1001. Ko Ahin minta lagunya Ayah, dikirimnya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Syofa, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni Yeyen, Veronica, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni dua-duanya, Bunjun, Ikoi, Cecep, Andrelau, Alan, Ahau, Rehan, Chen Senjang, Yen Fuing, Kong Epik, dan semua pendengar. Selamat ulang tahun buat Pak Sunjaya. Oke. Terima kasih untuk Ko Ahin di Cibadak ya. Ya, Steve mau menyapa buat Ibu Veronica dan Pak Riyadi. Selamat siang, semoga sehat-sehat ya.

Ya, Steve juga mau menyapa buat Pak Hendy. Apa kabarnya Pak Hendy? Semoga sehat-sehat ya. Udah lama gak dengar suaranya. Juga buat Ibu Siska, ya udah lama gak dengar juga suaranya. Semoga sehat-sehat terus. Buat Ibu ini, semoga sehat selalu Ibu ini. Kemudian untuk Ibu Ayun juga ya. Ibu Ayun, apa kabarnya? Semoga sehat. Ibu Chan Puing, Ibu Koming yang, kemudian buat Pak Akong juga ya, yang ada di Cirebon, semoga sehat-sehat. Oke pendengar, sudah ada beberapa buah lagu yang di request, saya akan langsung hadirkan untuk Anda. Berita kepada kawan, Romantika di Amur dan Ayah. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih dalam acara SLI. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Rabu jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo, apa kabar pendengar Suara Indah? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya, amin. Senang banget hari ini saya Viana bisa hadir kembali untuk menemani kalian, Anda di dalam acara Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa jadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Dan kali ini di studio siaran Suara Indah sudah kedatangan tamu-tamu cilik dari TK Bintang Mulia. Kita mau kenalan dulu ya. Halo adik-adik, siapa?

0: tadi kan yang laki-laki, sekarang ada yang perempuan juga nih. Ada siapa namanya?
1: Halo, nama saya Sherlyn. Aku umur 6 tahun.
0: Halo Sherlyn.
2: Halo, nama aku Cleanor dan aku umur 6 tahun.
0: Halo Cleanor. Oke, adik-adik dari sekolah mana nih?
3: Kita semua dari TK Bintang Mulia.
0: Adik-adik dari kelas apa nih?
4: Kita dari kelas K, itu dari kelas Responsible, Respectful, Obedient, dan Diligent.
0: Oke, jadi ini tuh nama-nama kelas yang ada di K2-nya Sekolah Bintang Mulia ya. Nah, adik-adik dari TK Bintang Mulia ini tuh banyak talentanya loh. Dan kali ini mereka udah mempersiapkan 2 performance spesial untuk pendengar Radio Suara Indah. Di pertemuan sebelumnya kita udah pernah ngobrol juga dengan kepala sekolah TK, kalau anak-anak TMBM tuh belajar 3 bahasa ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Nah, hari ini ada yang mau baca puisi Mandarin, ada juga yang mau bernyanyi sebuah lagu buat pendengar. Kita mulai dari yang pertama, dari Aaron. Aaron hari ini udah siapin performance apa nih?
5: Aku baca puisi Mandarin.
0: Wah, pasti bagus banget ya. Sekarang kita mau dengerin dulu performance baca puisi Mandarin oleh Aaron dari kelas K2.
5: 大家好，我叫陈元仁，我今年6岁，我要念儿歌，一只哈巴狗，一只哈巴狗。 坐在家门口，眼睛黑黝黝，像石头骨头。一只哈巴狗，居然肉骨头，尾巴摇一摇，向我点点头。一只哈巴狗，坐在家门口，眼睛黑黝黝。 像是肉骨头，一只哈巴狗，吃完肉骨头，尾巴摇一摇，向我点点头，谢谢大家。
0: Wah, walaupun masih kecil usianya, masih TK, tapi Mandarinnya udah bagus nih. Aaron, puisi yang tadi kamu bacain itu tentang apa sih?
5: Tentang anjing yang diberi makan dan
0: kemudian
5: dia senang.
0: Oh, diberi makannya makan apa?
5: Makan tulang.
0: Oh, makan tulang. Ih, aku jadi penasaran. Aaron itu suka sama anjing gak?
5: Ya, suka-suka.
0: Suka-suka. Aaron suka binatang apa lagi nih?
5: Kucing.
0: Terus?
5: Terus
0: ada lagi? Atau di rumah pelihara hewan peliharaan nggak?
5: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada?
5: Karena nggak dibeliin.
0: Oh, gitu. Siapa tahu nanti kalau Aaron udah besar, Aaron mau pelihara hewan peliharaan, bisa ya?
5: Bisa.
0: Kira-kira nih, kalau Aaron bisa pelihara hewan peliharaan, Aaron mau pelihara apa?
5: Kucing.
0: Kucing, kenapa? Kan kucing suka cakar-cakar. Kenapa?
5: Seperti lucu-lucu gitu.
0: Oh, lucu-lucu gitu. Oke. Aaron, tadi aku dengar Aaron baca puisinya tuh bagus banget, padahal bahasa Mandarin. Siapa sih yang ngelatih Aaron?
5: Laoshi.
0: Oh, Laoshi. Awal-awal belajar bahasa Mandarin, menurut Aaron susah nggak?
5: Susah, tapi kita terus belajar.
0: Oh, harus tetap semangat ya. Kalau kakak Viana mau nanya-nanya sedikit aja dalam bahasa Mandarin, Aaron oke nggak?
5: Ya, boleh.
0: Oke, Aaron, 你今年几岁了?
5: 我6岁.
0: Wah, hebat. Terus udah gitu, Aaron, 你在哪个学校上学?
5: 我在 TK Bintang Mulia, Sang Shui.
0: Wih, hebat banget. Oke, tadi kita udah ngedengerin Aaron dengan performance-nya baca puisi Mandarin ya. Sekarang jangan kemana-mana pendengar, setelah lagu berikut ini kita bakal ngedengerin performance yang kedua.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession kembali lagi dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa jadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah pendengar, di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan performance baca puisi Mandarin ya dari Aaron kelas K2 TK Bintang Mulia. Nah sekarang kita mau dengerin performance yang kedua. Ada siapa aja nih yang akan nyanyi?
1: Aku Devil.
2: Aku Sky.
3: Aku Cleanor.
4: Aku Charlene.
0: Oke, mau nyanyi lagu apa nih?
5: Kau Sahabatku.
0: Oke, jadi berempat akan nyanyi lagu Kau Sahabatku ya. Oke, udah siap semuanya?
6: Siap dong.
0: Nah, pendengar Suara Indah, sekarang kita akan mendengarkan performance menyanyi dari Devil, Sky, Charlene, dan Cleanor ya. Jangan kemana-mana, setelah performance ini kita bakal ngobrol dengan adik-adik dari TK Bintang Mulia.

0: Wah, nyanyinya bagus dan kompak semua ya. Siapa nih yang melatih kalian?
1: Mias-mias di TK Bintang Mulia.
0: Oh, kalau di rumah, adik-adik suka berlatih juga nggak?
2: Suka.
0: Lagu ini tentang apa sih?
3: Tentang Yesus yang selalu menyayangi kita. Yesus adalah sahabatku.
0: Wah, punya Tuhan Yesus sebagai sahabat kita itu sangat menyenangkan ya.
4: Yes. Yeah.
5: Aku gak takut gelap karena ada Tuhan Yesus.
6: Sebelum tidur aku berdoa biar diberkati.
7: Sebelum belajar aku berdoa supaya bisa belajar dengan baik.
8: Aku tiap minggu ke gereja belajar memuji Tuhan.
0: Wah, hebat sekali ya adik-adik dari TK Bintang Mulia. Nggak cuma belajar pengetahuan, pembangunan karakter di sekolah, tapi juga belajar pertumbuhan iman dalam Kristus. Nah, Viana masih mau ngobrol-ngobrol sama Aaron, Devil, Sky, Charlene, dan Cleanor. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulia dan Bintang Mulia. Learning for Life is Fun!

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession, kembali lagi dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih dengan adik-adik dari TK Bintang Mulia kelas K2. Barusan adik-adik udah tampil di radio nih. Seneng gak tampil di radio?
1: Senang.
0: Lain kali mau tampil lagi gak?
1: Mau.
0: Wah, seneng banget ya denger adik-adik pada semangat semua tampil di radio. Aku mau nanya nih, kenapa sih kalian mau tampil di radio?
2: Untuk melayani Tuhan.
3: Tuhan Yesus sudah sayang pada aku, jadi aku mau bikin Tuhan Yesus senang juga.
0: Happy banget ya punya Tuhan Yesus sebagai sahabat. Nah, kalau teman-teman di kelas mendukung kalian juga nggak?
2: Mendukung.
4: Teman-teman lagi dengerin kita juga loh.
0: Kalau papi mami?
5: Iya.
4: Iya dong.
0: Viana juga yakin selain dukungan dari teman-teman sama orang tua, pasti ada peran guru untuk perform ini. Nah, sekarang gantian dulu Viana mau ngobrol sama Miss Lani yang udah mendampingi hari ini. Halo Miss, apa kabar?
6: Halo, apa kabar?
0: Ketemu
6: Viana,
0: lagi ya sama Miss Lani.
6: Betul sekali.
0: Kalau pendengar inget waktu kita ngobrolin di program Talk and Inspire, waktu di podcast bareng sama kepala sekolah TK Trimulya dan juga Bintang Mulia. Nah, Miss Lani ini adalah kepala sekolah dari TK Bintang Mulia. Nah, Miss, tadi tuh kalau didengar ya, walaupun anak TK, tapi tuh udah bagus banget penampilannya. Nah, kira-kira mulai dibimbingnya dari kapan sih, Miss?
6: Iya, puji Tuhan sih ya, anak-anak bisa tampil dengan baik. Mulai dibimbing, sebetulnya kami membimbing mereka dari kelas yang kecil-kecil. Tapi bimbingan intensifnya akan mendekati ketika mereka akan tampil atau ketika mereka akan lomba. Biasanya seperti itu.
0: Oke, nah proses latihannya tuh kayak gimana sampai bisa mencapai level kayak tadi?
6: Biasanya sih yang kita lakukan adalah pembiasaan di kelas dulu. Kami ajak mereka untuk mengulang rhyme ini di kelas. Setelah itu kami lihat kan ada bibit-bibit nih mulai. Bibit-bibit unggul ini yang kami saring. Kami latih intensif di bersama dengan guru-guru, bersama dengan lause-lause. Kita intensifkan mereka, dipanggil satu-satu begitu ya, one on one. Nah, dari situ mereka akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi.
0: Nah, tadi kan Mi sempat bilang nih ada intensitas latihannya. Nah, berapa intensitas latihan yang biasa dilakukan untuk mencapai hasil kayak sekarang?
6: Biasanya kami bergerak di kurang lebih 2-3 bulan. Okay. Supaya anak-anak ini benar-benar siap. Kalau misalnya bisa disiapkan jauh lebih lama, itu akan berpengaruh banyak buat anak-anak ini.
0: Oke, 2-3 bulan tuh sebenarnya cukup lama juga
6: cukup
0: ya.
6: Cukup lama.
0: Nah, betul. Berarti kalau misalnya kayak gitu, Miss, tadi kan yang anak-anak yang dari awal tuh udah ada kelihatan bakatnya nih, terus udah gitu dilatih sama sekolah. Nah, si latihan ini tuh bakal dilakukannya pas kapan gitu?
6: Biasanya memang ada yang di tengah-tengah pembelajaran, misalnya ada lause Mandarin nih di kelas. 5 menit terakhir sebelum dia keluar, dia akan panggil anak ini.
0: Iya.
6: Atau misalnya saat anak-anak udah selesai makan, nyuri-nyuri waktu, ayo cobain yuk tampil. Oh. Seperti itu. Jadi mereka pun tidak kehilangan waktu bersama-sama dengan teman-teman di kelasnya.
0: Oke, nah selain di sekolah, ada juga dorongan latihan mandiri di rumah juga nggak?
6: Iya, tentu saja. Yang balik lagi, waktu itu kita pernah bicara tuh, kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Ini sangat berperan banyak. Saat anak-anak ini kami libatkan dalam lomba, dalam penampilan, otomatis kami akan minta tolong sama orang tua. Dan orang tua sangat-sangat bersemangat untuk bantu anak-anak ini.
0: Oke, jadi harus ada kerjasama yang baik juga ya antara guru dan juga orang tua ya.
6: Iya.
0: Nah, kalau menurut Miss sendiri nih, untuk peran orang tua, seberapa besar sih peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak sampai sekarang gitu?
6: Sangat besar, sangat-sangat besar. Kalau misalnya orang tuanya tidak mendukung, kami tidak mungkin bisa membawa anak-anak ini ke dalam lomba demi lomba. Dalam artian, untuk nganter aja butuh effort.
0: Iya, betul.
6: Gitu kan? Untuk nganter butuh effort. Untuk siapkan anak-anak ini perform, hatinya pastinya butuh effort juga dari orang tua. Jadi kalau dibilang berapa persen, kayaknya banyak banget nih, Viana.
0: Iya, oke. Nah, sejauh ini tadi kan berarti Miss sudah bilang nih ada beberapa anak yang ikut lomba. Nah, biasa lombanya apa aja sih, Miss? Dan hasilnya seperti apa?
6: Biasanya kami ikutkan ada lomba Mandarin, ada lomba rhyme Inggris, ada yang nyanyi Inggris juga kami pernah, ada yang sampai lomba mewarna, menggambar, itu ada yang beberapa kami ikutkan. Kalau memang eventnya pas nih waktunya dengan waktu sekolah kami, begitu.
0: Dan apakah sekolah juga kasih dukungan tambahan buat anak-anak yang punya potensi kayak gini?
6: Iya, biasanya dukungan tambahan kami adalah untuk anak-anak yang punya potensi seperti ini, kami akan libatkan mereka dalam perlombaan demi perlombaan yang mungkin jauh lebih dalam. Begitu, jadi memang tidak mengenyampingkan ada anak-anak generasi yang baru, tapi kami akan usahakan mereka untuk terus gigih ikut lomba lagi, meskipun kadang-kadang kan tidak selalu juara ya. Ada yang juara berhasil, tapi ada yang belum, tapi kami ikutkan lagi, nanti ada perform di mana, ayo ikut lagi perform gitu. Nah, itu yang akan membangun sebetulnya kepercayaan diri anak ini juga. Bukan hanya bicara tentang juaranya.
0: Betul.
6: Tapi bicara tentang perkembangan emosinya, perkembangan kemampuan dia untuk gimana nih caranya ngadepin perlombaan. Yang pengalaman itu yang lebih memperkaya mereka.
0: Nah, menarik ya Miss ya, kalau kita ngomongin soal perkembangan nih, apa sih yang membedakan anak yang berkembang cepat dengan yang biasa aja?
6: Sebetulnya kalau misalnya dibilang anak berkembang cepat dan biasa aja, itu kan tergantung, balik lagi tiap anak punya perkembangannya macam-macam. Tergantung anak itu. Ada yang mungkin di usia dia 5 tahun atau usia K1 dia sudah lebih fasih dalam bahasanya. Nah, ada anak-anak yang bukan biasa-biasa aja sih, mungkin pencapaiannya tidak semaksimal anak ini. Nah, kita sih tidak melabel itu kepada anak-anak. Kami lebih membawa mereka untuk berusaha memaksimalkan kapasitas yang mereka punya. Misalnya, saat di MCCF, kami ajak semua anak untuk ikut lomba Mandarin, rhyme Mandarin. Semua anak kami libatkan, semua anak ikut lomba itu. Dari situ mereka belajar bahwa, oh saya dilibatkan ya. Nah, dari situ juga kita bisa lihat nih, memang ada bibit unggul, tapi yang tidak bibit unggul pun misalnya gitu ya bahasanya, dia tetap dilibatkan
0: dan tetap dapat kesempatan.
6: Betul
0: yang sama
6: sekali.
0: Ya, momen yang sama, latih untuk keberanian yang sama.
6: Betul,
0: gitu ya.
6: Betul sekali.
0: Oke, tadi Miss kan ada beberapa anak yang ikut lomba, terus sedih itu pasti ada yang menang juga gitu. Nah, untuk anak-anak yang ikut lomba seperti ini terus menang, gimana sih caranya supaya walaupun udah menang tapi dia tuh tetap rendah hati gitu?
6: Iya, biasanya kami ajak anak-anak ini ketika dia menang nih, boleh sombong gak? Pembicaraan yang natural banget, tapi menggugah hati mereka bahwa pencapaian yang mereka sudah capai ini bukan berarti membuat mereka bisa bersombong atau bisa meninggikan hati gitu ya. Enggak sih, kami lebih ajak mereka untuk sadar bahwa boleh sombong gak nih, udah hebat, udah juara, kamu udah hebat, udah bisa juara, tapi itu kan berkat dari Tuhan. Kami lebih mengarahkan seperti itu. Tujuannya balik lagi, kita membangun bukan hanya sekedar kemampuan kognitif, bukan hanya sekedar kemampuan, oh bisa juara nih, tapi kami membangun rasa empati mereka, rasa ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Itu yang buat saya lebih penting buat anak-anak ini.
0: Iya, dan tadi sangat terharu juga ya ketika anak-anak bilang mereka tuh mau datang ke radio untuk melayani Tuhan juga. Gitu ya. Tadi udah ada Aaron, Devil, Sky, Charlene, sama Cleanor. Nah, dari Miss sendiri nih, harapan ke depan untuk anak ini apa?
6: Harapan saya untuk anak-anak ini, bukan hanya anak-anak ini sih, untuk semua anak TK Bintang Mulia. Lebih tepatnya adalah saya ingin melihat mereka berkembang, bertumbuh, jadi anak yang bukan cuma membanggakan orang tua, tapi membanggakan Tuhan.
0: Iya.
6: Dari semua sisi, akademis mereka, juga etika mereka. Itu yang akan bawa mereka menjadi satu sosok yang benar-benar punya karakter Kristus, tapi pinter, tapi bisa berdampak untuk orang sekitar. Itu kayaknya luar biasa banget buat saya.
0: Itu harapan saya. Itu juga menjadi sebuah sukacita tersendiri ya Miss ya, ngelihat anak-anak yang pernah kita didik tumbuh menjadi orang dewasa yang seperti tadi Miss bilang ya Miss ya.
6: Iya, betul.
0: Nah, cuman Miss, aku mau ajak Miss juga buat kasih pesan untuk orang tua yang mungkin sekarang orang tua tuh ngelihat anaknya udah punya bakat nih, tapi masih ragu buat dikembangkan. Pesannya apa?
6: Pesannya Bapak Ibu, jangan ragu dengan bakatnya anak-anak. Biarkan mereka berkembang dengan porsinya mereka. Kita boleh mendukung, kita boleh mendorong, tapi bukan berarti memaksakan kehendak kita kepada mereka. Kadang-kadang zaman sekarang ini jujurnya ada ekspektasi dari orang tua yang akhirnya mendorong anaknya sedemikian rupa seakan-akan maksa. Enggak salah, balik lagi harus lihat kapasitas anaknya. Kalau anaknya berkapasitas dengan baik, ayo sama-sama dukung dengan maksimal. Tapi jangan memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Biarkan mereka bertumbuh, berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Lakukan bagian kita sebagai orang tua, sebagai guru dengan sebaik-baiknya.
0: Oke, thank you banget nih Miss ya, udah sedikit meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol di kesempatan hari ini.
6: Iya, thank you.
0: Dan terakhir nih untuk Aaron, Devil, Sky, Sherlyn, dan Cleanor, cita-cita kalian apa sih?
4: Pengusaha.
0: Wah, Devil mau jadi pengusaha. Terus, kalau Sky?
5: Cita-cita aku pengen jadi tim kebakaran.
0: Wah, mulia sekali. Jadi kalau misalnya ada api yang lagi membakar, Sky langsung memadamkan api itu ya?
5: Iya.
0: Sekarang aku mau tanya Aaron, cita-cita Aaron apa?
3: Cita-cita aku menjadi pramugara.
0: Wah, pramugara. Kamu suka naik pesawat ya?
3: Iya.
0: Iya, kenapa suka naik pesawat?
3: Karena belum pernah.
0: Karena belum pernah, nanti pasti ada kesempatan ya.
3: Iya.
0: Sekarang aku mau tanya cita-citanya Sherlyn apa nih?
7: Cita-citanya saya jadi dokter.
0: Wah, dokter bisa menyembuhkan orang yang lagi sakit ya?
7: Iya.
0: Iya. Dan terakhir, Cleanor, cita-cita kamu apa?
4: Cita-citaku jadi pramugari.
0: Oh, nanti bisa barengan sama Aaron ya jadi pramugara. Aaron pramugara, Cleanor pramugari ya. Sama, Cleanor juga suka naik pesawat?
4: Iya.
0: Kenapa?
4: Karena belum pernah juga.
0: Karena belum pernah juga. Viana doain Aaron, Devil, Sky, Sherlyn, Cleanor, semuanya cita-citanya bisa tercapai ya. Tapi jangan lupa harus tetap rajin belajar, rajin berdoa juga sama Tuhan Yesus ya. Oke pendengar, gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol dengan adik-adik dari TK Bintang Mulia. Terima kasih banyak ya buat kehadiran adik-adik semua dan juga Miss Lani yang sudah tampil menunjukkan bakat dan juga berbagi ilmu sama kita semua. Semoga yang program ini bagikan hari ini bisa jadi berkat bagi semua pendengar Suara Indah. Saya Viana bersama dengan
4: Devil,
5: Sky,
7: Aaron, Sherlyn, Cleanor,
6: dan Miss Lani
0: pamit. Sampai jumpa lagi minggu depan.
2: Tuhan

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: You having a good time?
1: I'm having the best time.
2: 수아레인데

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Amin. Nats panggilan beribadah sore hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 4.
1: 今日的宣召经文是从诗篇 105 章 第 4 节。
0: Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
1: 要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。
0: Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri.
1: 请起立。
0: Mari kita buka hati kita dengan penuh rasa hormat di hadapan tahta
1: kudusnya.
0: Dan kita hari ini datang karena menyadari bahwa Yesus layak menerima hormat dan pujian. Dan mengakui bahwa dialah Kristus Putra Allah yang hidup, Raja atas segala Raja. Mari kita nyanyikan pujian, Yesus layak dijunjung tinggi.
1: 他是基督永生神的儿子万王之王，我们来唱这首歌。
0: Dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
1: 先唱中文。

0: untuk doa menutup dan berkat.
1: Yang kami itu nanti sok cufu. Yang kami Tuhan Yesus Kristus dan anhui, 上帝的慈爱，圣灵的感动与帮助，常与我们同在，直到永永远远。Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama lamanya. Amin. 弟兄姊妹请坐，我们今天的聚会到此结束，愿上帝赐福大家。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Selamat pagi pendengar Suara Indah. Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Fabiola Yustein pagi hari ini kembali lagi membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini dapat pendengar ikuti kembali, nanti malam akan diputar ulang di pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan atau memiliki pokok doa untuk didoakan, apakah itu pergumulan atau ucapan syukur, silakan pendengar kirimkan kepada kami dengan SMS atau dengan WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp dengan nama, kemudian tempat tinggal dan pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah renungan saya akan membacakan setiap pokok doa dan langsung akan membawa ke di dalam doa setiap pokok-pokok doa yang saudara kirimkan. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam perenungan kita hari ini. Untuk itu para pendengar, mari saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena hari ini satu anugerah lagi Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati kehidupan yang baru. Kami percaya bahwa kalau kami masih diberikan nafas hidup, kami masih boleh dikasihi oleh Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan, dan inilah berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sangat percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami di sepanjang hari ini. Untuk itu kami juga datang di hadapan Tuhan, kami membawa di dalam doa untuk kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami sadar Tuhan, kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kebutuhan hidup kami setiap hari. Karena dari firman itulah kami mengenal Engkau. Dari firman itulah kami tahu siapa diri kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan dari firman itu juga ya Tuhan, kami mengerti tentang kasih dan pengampunan. Kami mengerti tentang kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dengan perenungan firman ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberi kekuatan kepada kami, memberi pengharapan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31, dan kemudian kita akan melihat dari Mazmur 53 ayat 2 sampai 3. Kebenaran firman Tuhan yang didasari dari nats-nats ini dengan tema Allah yang tidak dikenal. Kisah Para, beginilah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Soal apa? Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat selanjutnya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 53 ayat 2 dan 3 yang berkata, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalian niat telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu semua sekarang ada di sebuah kehidupan yang penuh dengan kemajuan teknologi. Salah satu yang menjadi hal yang menjadi kebutuhan dan semua orang ya pada umumnya mengharap selalu bergantung kepada yang namanya yang disebut dengan Wi-Fi ya. Pernahkah kita membayangkan kita punya Wi-Fi tapi kita tidak connect? Beberapa hari ini saya mengalami itu. Saya sangat sulit untuk connect ke Wi-Fi, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas saya yang harusnya dikerjakan dengan cepat, akhirnya tidak bisa dikerjakan. Artinya terhambat oleh karena apa? Jaringan internetnya ini tidak ada. Padahal Wi-Fi-nya ini menunjukkan dia ada. Dia penuh, tetapi dia tidak bisa connect. Sinyal internet ada, tapi kita tidak bisa mengakses apa-apa. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga banyak di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita sebenarnya kita tahu tentang Tuhan. Kalau kita bertanya siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan menjawab Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan. Kita tahu Dia lahir di Bethlehem.

kita tahu dia mati di salib. Kita tahu dia bangkit dan naik ke surga. Tapi tahukah kita bahwa hanya sampai pada batas tahu saja itu tidak cukup. Tahu Tuhan ada, tapi kita tidak pernah benar-benar terkonek dengan Dia. Kita tidak benar-benar terhubung dengan Dia. Sama kalau kita punya wifi di rumah, tapi wifi kita bermasalah, kita tidak bisa konek, kita tidak bisa mengakses apa-apa. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara di dalam kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita pikirkan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita tentang apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul ayat 17 ayat pasal yang ke-17 ayat 22 sampai 31 ini. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus datang ke Athena? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka ketika kita tahu Rasul Paulus dalam perjalanan misinya, dia datang dan tiba di Athena. Sebelum dia sampai di Athena, sebelum dia berjumpa dengan orang-orang Athena, dia kemudian berjalan-jalan terlebih dahulu di Athena. Waktu dia berjalan-jalan itulah dia menemukan orang-orang Athena ini, atau orang-orang Yunani ini, kan mereka punya kehidupan yang sangat banyak sekali penyembahan-penyembahan. Jadi segala sesuatu yang mereka sembah itu, mereka kemudian membuat patung-patung. Sebagai misal, ada mereka menyembah tentang alam, kemudian ada patungnya tentang pepohonan atau tentang laut atau tentang kebaikan. Apapun itu yang menjadi bagi mereka adalah Tuhan dalam konsep-konsep mereka atau dewa-dewa mereka, itulah yang kemudian mereka bangun. Mereka membuat semacam prasasti-prasasti seperti itu. Lalu kemudian dalam perjalanan Rasul Paulus inilah Rasul Paulus sampai ke tempat itu. Dan ternyata Rasul Paulus menemukan bahwa dari sekian yang mereka bangun itu, dia menemukan kalau semua ada setiap dewa itu ada namanya, maka dia menemukan ada satu prasasti yang tidak ada namanya. Inilah yang menjadi dasar dan kemudian menjadi alat daripada Rasul Paulus untuk berbicara kepada orang-orang Athena tentang Allah yang hidup. Allah yang sesungguhnya ada di antara mereka, hidup di dalam mereka, tapi mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak tahu. Kita bicara tentang Allah yang kita kenal. Kita berbicara tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang kemudian diberitakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Athena. Mereka hanya menuliskan di dalam prasasti itu kepada Allah yang tidak dikenal. Dari situlah Rasul Paulus berkata bahwa Allah yang tidak mereka kenal itulah dia yang, itulah Allah yang dia beritakan. Bukan berarti Allah tidak ada, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar hidup, dan Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang berkuasa, yang dikatakan tadi di dalam Kisah Para Rasul 17 bahwa dia adalah pencipta. Dia bukan Allah yang kekurangan, tetapi dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang mencukupkan. Dia Allah, dikatakan di dalam ayat 24, dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah dasar sehingga menjadi alasan Rasul Paulus untuk menyampaikan kepada orang Athena siapa sesungguhnya Allah yang tidak mereka kenal itu. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menemukan atau kita bisa bertemu dengan dua tipe orang di dalam kehidupan beriman. Ada orang yang berkata bahwa
Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Orang-orang yang berkata Tuhan tidak ada itu adalah orang-orang yang menyebut diri mereka dengan ateis. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Bumi itu terjadi begitu saja. Jadi segala sesuatu yang berkonsep tentang Tuhan tidak ada di dalam pemikiran mereka. Tapi kita juga menemukan di dalam kehidupan orang Kristen bahwa mereka berkata bahwa ya, saya percaya Tuhan. Apakah kamu percaya Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan. Tapi yang menjadi masalah di dalam hidup mereka adalah mereka percaya Tuhan tetapi hidupnya tidak melakukan dan tidak menunjukkan adanya Tuhan. Jadi sangat, kalau kita membandingkan orang yang ateis dengan orang yang beragama, percaya tentang Tuhan tapi tidak menjalani hidup sebagai orang yang punya Tuhan. Orang ateis, dia itu tidak percaya tentang adanya Tuhan. Tetapi saya bertemu dengan mereka, bicara dengan mereka, mereka orang-orang yang menjalankan kehidupan secara humannya dia ini sangat peduli dengan banyak hal. Tidak percaya Tuhan, tetapi cara hidup mereka menunjukkan ada Tuhan yang sedang mengendalikan hidup mereka. Mereka melakukan segala sesuatu dengan beretika. Jadi kelihatannya sangat berbeda. Tapi sebenarnya akar masalahnya sebenarnya sama. Tuhan bukan menjadi pusat kehidupan mereka. Tuhan tidak menjadi fokus hidup mereka. Tuhan tidak ditempatkan pada posisi yang sesungguhnya harus ada di dalam hidup mereka. Mereka satu tidak percaya ada Tuhan, tapi menjalani hidup dengan baik. Satu percaya tentang adanya Tuhan, tetapi mereka tidak menunjukkan cara hidup yang benar, yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang menjadi masalah? Alkitab berkata bahwa masalah bukan karena kita kurang bukti tentang Allah, tetapi masalah terbesar di dalam hidup beriman kita, hidup bertuhan kita adalah di dalam hati kita. Karena kita seringkali tidak mau Tuhan mengatur hidup kita. Kita tidak mau Tuhan mengendalikan hidup kita. Kita mau hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau. Kita lebih suka memegang kendali diri kita sendiri untuk kita hidup. Itulah sebabnya kita sudah tahu itu dosa, tapi kita tidak peduli. Kita sudah tahu itu melanggar firman Tuhan, tapi kita abaikan. Karena kita tidak mau menjalani kehidupan yang seperti Tuhan mau. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita punya Tuhan, tapi kita tidak pernah berinteraksi dengan Dia. Kita punya Tuhan, tetapi kita tidak melihat dan kita tidak melakukan apa yang kita harus lakukan di dalam iman kita dan keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau bisa dikatakan, bagaimana kita punya Tuhan tapi kita tidak punya koneksi dengan Dia, kita tidak terkontak dengan Dia. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang bukan hanya semua orang, karena hampir semua orang punya HP, itulah semua orang butuh WiFi. Kenapa orang suka mencari di mana ada WiFi gratis supaya mereka bisa terkonek? Nah, kita punya kontak. Kita punya kontak HP yang tidak pernah kita cat. Di dalam kontak kita itu ada banyak sekali orang. Ya, ada ratusan, bahkan mungkin ribu. Kita punya kontak HP. Nomornya ada. Kita tahu siapa dia. Pemilik nomor itu ada. Tapi kita tidak pernah terhubung dengan dia. Kita tidak pernah berkomunikasi, ditakan atau kita mengabarkan sesuatu ataupun sebaliknya. Nanti ada

darurat baru kita tiba-tiba ingat, oh iya saya punya si ini, oh iya saya punya ini, oh iya saya kenal si ini. Baru kita komunikasi. Kadangkala kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Dan banyak orang seperti itu memperlakukan Tuhan. Ketika hidup kita baik-baik saja, kita tidak pernah mencari Dia. Ketika kita hidup aman-aman saja, kita tidak pernah berkomunikasi dengan Dia. Nanti kita sudah berhadapan dengan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, baru kita kalang kabut, kita mencari Tuhan. Kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah benar-benar berbicara dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saya tanyakan, kapan terakhir kali saudara berbicara kepada Tuhan? Kapan terakhir kali kita benar-benar berbicara, ngobrol dengan Tuhan? Bukan hanya cuma formalitas, tetapi benar-benar kita bangun dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Kapan terakhir kali saudara berkomunikasi dengan Tuhan? Mungkin ini perlu kita renungkan. Kita sering kali, kita tahu ada Tuhan, tapi kita tidak pernah memberikan waktu kita, kehidupan kita untuk doa kita. Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sementara ketika kita bertemu berhadapan dengan firman Tuhan, itulah cara Tuhan mengkomunikasikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kapan terakhir kita mengambil waktu untuk kita berdoa dengan Tuhan? Kapan terakhir kita mengambil waktu untuk duduk dan merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kita seringkali menjadikan kehidupan kita itu sebagai orang yang merasa serba tahu, sehingga seakan-akan kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan. Jangan, kasihan, bikin repot Tuhan. Tuhan memberikan arah di dalam hidup kita, tetapi kita seringkali membuat arah tersendiri dalam hidup kita. Kita seringkali melakukan, menunjukkan arah yang lebih kita sukai daripada apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, jika kita tahu Tuhan tapi kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sebenarnya sama seperti ketika Rasul Paulus bicara kepada orang Athena. Mereka tahu tentang Tuhan tapi mereka tidak mengenal Dia. Sama dengan kita melihat bagaimana orang yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis. Mereka tidak percaya Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang percaya Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi sesungguhnya kita ini terjebak dalam kehidupan sebagai orang-orang ateis praktis. Kita tahu Tuhan tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita sudah bermasalah baru kita katakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil. Cara hidup kita adalah cara hidup yang menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Dan bagaimana kita melakukan itu adalah ketika kita mengambil keputusan, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak menjadikan kehidupan doa kita sebagai tempat untuk kita komunikasikan rencana-rencana kita ke depan. Keputusan-keputusan yang harus kita ambil, kita komunikasikan kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada diri kita sendiri daripada Tuhan. Tuhan hanya kita cari saat kita butuh. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, jika kita mau jujur di dalam hidup kita, apakah kita seringkali memperlakukan Tuhan seperti itu?
Sehingga kita perlu melihat dan belajar bahwa siapa sebenarnya Tuhan dalam kisah para rasul 17 ini. Rasul Paulus katakan bahwa Tuhan itu bukan jauh, tetapi dia begitu dekat. Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dia dekat di dalam diri kita. Dan dia mau supaya dia mau kita mengenal dia. Dan ini begitu penting sekali bahwa kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi harus kita mengenal dia. Kita harus punya relasi dengan dia. Karena sangat berbeda sekali kita tahu dan kita mengalami Tuhan. Kita tahu Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengalami Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam semua keputusan kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita mengenal dia. Dan dari mana kita mengenal dia? Ya dari firman itu. Firman itulah sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Alkitab sudah begitu mudah untuk kita dapatkan. Sudah begitu mudah untuk kita baca. Itulah sebabnya Alkitab itu diterjemahkan dengan begitu banyak bahasa. Supaya dengan diterjemahkan dalam begitu banyak bahasa, dia bisa sampai kepada setiap suku bangsa. Dan mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Allah menyiapkan semua itu. Allah menyiapkan orang-orang yang menerjemahkan. Allah memilih orang-orang yang membukukan. Agar supaya umat Tuhan dapat mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan dalam ketika membaca dan merenungkan firman. Tetapi kita seringkali mengabaikannya. Kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan menjadi hal-hal yang kemudian kita anggap remeh. Dan kita menganggap itu, ah nanti saja. Kalau saya ada waktu. Demikian juga dengan kehidupan doa kita. Karena kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak mencari dia, kita tidak membangun relasi dengan dia dalam kehidupan doa kita. Pusat hidup kita adalah Tuhan. Pusat hidup kita adalah dia yang menciptakan kita. Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita menjalani kehidupan tanpa pernah kita mengenal Tuhan dengan benar, sehingga Tuhan yang mana yang kita jadikan patokan di dalam hidup kita? Padahal dia adalah Tuhan yang sudah hidup bagi kita, yang sudah memberikan kehidupan untuk kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 53 ayat 2 dan 3 berkata, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi perlu kita garis bawahi, adakah kita mencari Allah setiap waktu? Adakah kita mencari dia, mencari kehendaknya di dalam hidup kita setiap saat? Bahkan Mazmur di dalam ayat dia berkata bahwa mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah manusia yang punya Tuhan tapi tidak hidup bertuhan. Punya Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Punya Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Karena mereka menganggap anugerah keselamatan itu terlalu murah. Mereka tidak melihat bahwa penderitaan dan penyalipan Kristus itu adalah harga yang sangat mahal untuk penebusan dosa kita. Dan kebangkitannya itulah yang memerdekakan kita, sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tapi kita seringkali mengabaikan itu.
Yesus hanya mau kita bangun relasi kita, membangun koneksi kita dengan Dia. Kita punya koneksi yang terus terhubung dengan Dia. Supaya kita selalu tahu harus bagaimana dalam menjalani hidup. Di tengah-tengah kehidupan dengan segala macam kesulitan hari ini, kepada siapa kita harus bergantung? Kepada siapa kita menaruh harapan kita? Kepada siapa yang memiliki kuasa untuk mengubah selain daripada Dia? Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah memberikan kepada kita karya, memberikan karya keselamatan bagi kita. Tuhan yang sesungguhnya adalah Dia pribadi, Yesus Kristus, yang hidup di dalam kehidupan kita, yang sudah memerdekakan kita. Dia mau kita mengenal Dia, kita menghampiri Dia, kita mendekati Dia, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehendak-Nya, bukan berjalan dalam kehendak diri sendiri. Dengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dalam hidup bertuhan kita? Maka sediakanlah waktu yang khusus untuk Tuhan. Berikan waktu khusus kita untuk Tuhan, memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar televisi, tapi mengapa kita tidak bisa memberi waktu kita untuk Tuhan? Kita bisa menghabiskan begitu banyak waktu kita dengan media sosial. Mengapa kita tidak memberi waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Berdoa dengan jujur, bukan hanya sekedar formalitas. Alami tentang kasih Tuhan. Rasakan tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kenali Dia dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Percaya akan kuasa Dia di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah pribadi yang kuat, pribadi yang hidup, pribadi yang tidak hanya tinggal diam. Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan Dia mau supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Bangun relasi dengan Tuhan. Berikan waktu kita setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan waktu doa kita untuk kita berbicara dengan jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengkomunikasikan apa yang menjadi kerinduan harapan kita, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan-persoalan kita, datang kepada Tuhan secara pribadi. Untuk kita benar-benar merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam doa-doa kita secara pribadi. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukan Allah yang tidak kita kenal. Allah kita adalah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah mati untuk kita, tapi Dia juga yang memerdekakan kita dengan kebangkitan di atas kayu. Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dia memberikan kepada kita pengharapan pasti. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan Dia menjaminkan hidup-Nya untuk kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari Dia, untuk tidak mengenal Dia, untuk tidak mengalami Dia. Saatnya untuk kita datang dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami lagi diingatkan tentang Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang tidak hanya memerdekakan kami dari belenggu dosa, tapi adalah Allah yang memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengenal Engkau, untuk tidak berrelasi dengan Engkau, untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan untuk setiap pendengar suara indah. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini Tuhan
sedang dalam kondisi rohani yang jauh dari Tuhan, Tuhan, lawatlah mereka. Biarlah mereka boleh semakin mengenal Engkau, mendekat kepada Engkau. Mungkin mereka mengalami kekecewaan-kekecewaan dalam perjalanan iman mereka. Tapi biarlah Tuhan, Engkau datang kepada mereka, membalut hati mereka, supaya mereka, Tuhan, boleh kembali dan percaya dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa dan kerinduan kami. Mereka yang terus beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan semakin hari Tuhan semakin teguhkan, supaya dalam pertumbuhan iman mereka, mereka boleh semakin mengenal Engkau dan mengenal Engkau, sehingga mereka boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini terbatas untuk kami bahas sampai di sini. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang akan terus berbicara bagi kami. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan memeteraikan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa kita hari ini. Kita akan berdoa untuk pendengar-pendengar suara indah yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami, mereka yang bergumul di dalam kesehatan mereka, dan juga mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dan juga kita akan berdoa untuk mereka yang juga hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menaikkan permohonan kami di hadapan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk pendengar-pendengar suara indah yang saat ini Tuhan mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Dan kami membawa di dalam doa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami terus mendoakan Tuhan untuk proses kesembuhan kaki dari Ibu Meliana. Kiranya Tuhan menjamah ibu kaki dari Ibu Meliana sehingga dia boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dia boleh diberikan lagi kondisi yang baik sehingga semua pergumulan sakit yang ada di kakinya Tuhan boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa di dalam doa untuk anaknya Revalina yang saat ini Tuhan di dalam pendidikannya, Tuhan juga menolong dan menyertai sehingga Revalina Tuhan boleh menjalani pendidikan dengan baik, studi yang sedang dia jalani hari ini di dalam pertolongan dan hikmat Tuhan. Dan Tuhan berikan kemampuan kepada Revalina di dalam mengikuti setiap proses pendidikan yang ada. Demikian juga kami doakan untuk suami dari Ibu Meliana, untuk pekerjaannya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan menjamah dan Tuhan menolong, memberkati dalam apapun yang dikerjakan, biarlah semuanya itu di dalam kehendak Tuhan dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk Pak Krisina di Geger Kalong. Kami doakan Tuhan untuk proses kesembuhan pasca stroke yang dialami Pak Kris. Tuhan terus menjamah dan melawat Pak Kris. Berikan kuat kuasa dan hikmat Tuhan menyertai Pak Kris sehingga Pak Kris boleh mengalami pemulihan demi pemulihan dan Pak Kris boleh sehat kembali. Kami doakan juga pergumulan untuk anaknya Joakim Tuhan dengan pergumulan hipotonus, dan juga Tuhan jamah anak ini dalam semua proses yang sedang dijalani, dalam terapi yang Tuhan dijalani, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Bahkan dalam semua pendidikan yang juga dijalani, Tuhan juga memberkati anak ini. Terima kasih ya Tuhan, doa kami juga untuk penjualan rumah yang dilakukan Pak Kris. Tuhan senantiasa memberkati sehingga rumah yang Tuhan rindu untuk dijual, Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan sehingga rumah yang dijual Tuhan boleh dapat mendapatkan pembeli dan dalam waktu dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk penjualan rumah Pak Kris dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Ella di Cipandung. Kami doakan Ibu Ella juga Tuhan bergumul untuk kakak dari Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes. Kami doakan Tuhan, kiranya Tuhan menjamah kakak dari Pak Salim supaya dalam anugerah Tuhan, Tuhan boleh melawat dan menjamah memberikan kesembuhan. Dan biarlah mereka juga boleh menjalani dengan hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan benar supaya dalam kondisi diabetes Tuhan boleh menjalani proses hidup dengan beriman. Kami juga berdoa untuk pengobatan lanjutan supaya Tuhan menolong dan menjamah dan Tuhan memberkati. Kami doakan juga Tuhan untuk keluarga yang saat ini juga sedang mengalami sakit batuk pilek. Kami doakan supaya Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan dari Ibu Ella, suami dari Ibu Ella. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami membawa di dalam doa juga untuk keponakannya Natasha, Vanessa dan Bella yang sedang mencari pekerjaan. Kami doakan juga untuk anaknya Feby dalam pendidikan dan kebutuhan dana serta dalam keadaan kondisi tidak sehat. Kami berdoa, kami serahkan semua di dalam kuasa Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik bagi anak-anakmu, dan Tuhanlah yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan keluarga Ibu Ella. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kehidupan pekerjaan, studi dan juga untuk ekonomi. Mari kita berdoa.
Kami membawa di dalam doa kami, ya Bapa di surga, untuk Ibu Kyokhwa di Cimahi. Kami mendoakan kehidupan ekonomi dari keluarga Ibu Kyokhwa. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Sertai anak-anaknya, baik untuk William maupun Michelle, untuk pasangan hidup yang juga dirindukan dari anak-anak ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah William dan Michelle juga terus hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga sampai waktunya nanti, waktu Tuhan, mereka boleh dipertemukan dengan orang-orang juga yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, dan boleh berjalan bersama-sama di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Kyokhwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi pergumulan-pergumulan Ibu Kyokhwa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk Ibu Susan, untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Axel, yang saat ini juga Tuhan, mereka masih terus bergumul dengan pasangan hidup mereka. Mereka bergumul dengan pekerjaan. Maureen dalam kuliah, Tuhan juga tolong, serta kerinduan untuk Tuhan memberikan juga pasangan hidup, Tuhan buka jalan. Kami doakan juga untuk pekerjaan dan pasangan hidup mereka yang juga saat ini mereka berusaha untuk mencari pekerjaan di Australia. Tuhan buka jalan bagi mereka, dan biarlah kehendak Tuhan yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-anak ini. Dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka di dalam pencarian mereka kepada Tuhan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami serahkan untuk pergumulan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berdoa bersyukur untuk para pendengar Suara Indah. Hari ini mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun, ada Ibu Betty di Pagarsi, kemudian ada Bapak Taharudin di Permata Cimahi 2, kemudian ada Bapak Sony di Ranca Eke. Selamat ulang tahun untuk para pendengar Suara Indah, dan mari kita berdoa. Kami juga menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami ke di hadapan Tuhan Yesus Kristus atas anugerah usia yang Tuhan berikan bagi para pendengar Suara Indah, baik untuk Pak Meiti, untuk Ibu Meiti, untuk Bapak Taharudin, Bapak Sony. Hari ini dalam anugerah dan berkat Tuhan, di tanggal 20 Mei mereka boleh diberkati lagi dalam usia yang Tuhan tambahkan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Berikan juga berkat di dalam kehidupan pekerjaan mereka, keluarga mereka. Dan biarlah mereka senantiasa bersyukur dalam segala hal atas apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live, dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar suara indah yang terus dengan setia mengikuti program ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Sesudah program ini berakhir, kami akan terus mendoakan pergumulan-pergumulan saudara. Kami akan terus membawa di dalam doa untuk setiap pokok doa saudara. Kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar yang masih rindu untuk terus didukung di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulannya atau doa ucapan syukur. Silakan para pendengar kirimkan kepada kami dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Fabiola Yustin mengucapkan terima kasih, dan mari kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bangun relasi kita dengan benar di hadapan Tuhan, dan jadilah pribadi-pribadi yang selalu terkonek dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.